dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, mana ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kalah girum. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi je banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Jube mai bagi kue, naga sari ni mai yuk.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
2: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, keruket.
0: Mantap, Rom.
2: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah bi kelakan keracun.
1: Nyapok keracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
2: Kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Tue ge lah bi nih biok.
0: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue mai. Kau denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kau nyupa bi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cem ni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime banyak. Karo, berapa banyak, Rom? Epok mai lime mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah, matailah Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai. Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tahu makan getak. Jadilah auk. Kue seng renyap lah gawe ke mai ke Rom nih. Nyari pendekok lu. Mantap. Ningen-ningen nih. Kek gancah kupai.

Ya, kembali 103,9 Rampas ngelihat suara budaya Bangka Belitung. Seperti untuk informasi kali ini ya, seputar beberapa daerah terpanas di Indonesia versi BMKG ya. Dan seperti BMKG mengungkap bahwa sejumlah daerah mencatat suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius. Daerah yang mencatat suhu rata-rata di atas 35 derajat Celcius ini karena meluasnya musim kemarau dan menguatnya fenomena El Nino. Dan dilansir dari BMKG pada 18 Agustus jam 7 ya sampai 19 Agustus, suhu maksimum tertinggi tercatat di stasiun meteorologi ataupun Stamet Nangapino di Kalimantan Barat dengan suhu maksimum mencapai 37,1 derajat Celcius. Beberapa kabupaten di kota di Kalimantan Barat itu juga mencatat suhu harian sepekan antara 24 sampai yang tertinggi 35 derajat Celcius. Sementara posisi kedua ada Stamet Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang mencatat suhu harian tertinggi 36,8 derajat Celcius. Dan rata-rata daerah terpanas di Indonesia pun didominasi daerah di luar Pulau Jawa. Ya, mulai Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Kemudian BMKG mengungkap sampai dengan saat ini Predi, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pun akhirnya didominasi oleh kondisi panas dan relatif kering seiring meluasnya wilayah yang sudah memasuki musim kemarau. Ya, dan pada dasarnya 1 Agustus 2026 sejumlah 535 zona musim ataupun ZOM ataupun 76,5% wilayah telah memasuki musim kemarau. Dan indikasi El Nino pun mulai masuk kategori kuat juga mulai terasa karena nilai anomali suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik Timur di atas plus 2 derajat Celcius. Fenomena ini bisa memberikan dampak yang perlu diwaspadai macam berkurangnya curah hujan dan musim kemarau menjadi lebih kering. Salah satu penyebab El Nino kategori kuat adalah anomali suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat dan timur. Dia yang ditunjukkan indeks Indian Ocean Dipole ya. Pada rentang positif 0,63 dan mengindikasikan bahwa suplai air cenderung bergerak dari Indonesia bagian barat menuju pesisir timur Afrika. Ya, kombinasi kondisi yang ada itu pada akhirnya sebenarnya mampu menyebabkan musim kemarau yang menyebabkan musim kemarau di wilayah Indonesia menjadi lebih kering dari normal. Dan berdasarkan laporan dari stasiun meteorologi dan stasiun geofisika se-Indonesia pada 19 Agustus lalu, itu ada sejumlah provinsi yang mencatat suhu harian tertinggi. Seperti di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung Utara, dan juga Sulawesi Selatan, Sepredi.

0: 班底。
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa girum? Biseng ngumon pok tekaro-karo bekrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Ko nenek ngajak pok ya, Mai.
2: Kawa ku dak, kek nyaro ku ketak dile ya.
1: Weh, okan nih, Mai. Diri lo ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok jadi lo nuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya, Rom?
1: Pok tau dari nyeripe, Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah, ha? Nek kenari minggu, Mayo. Kita ke pantai ya, Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo, pok ne, Rom.
1: Men ngomong kek kane, Mai, harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal, Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
1: Aduh. Panje kan nih, Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak pok nih, Mai.
2: Dah, Rom. Males ku, Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok, bantut, lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat, ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tuh ngeliat pemandangan, Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut, toh.
2: Mentu ku gi tau, Rom. Dengge dipadeh, he. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa, Rom. Mensuatnya ku males ke pantainya, Rom. Gi nyakit hati, kita.
1: Ngape, Mai? Kata gak ada sihat badan, apa ada sihat kepala? Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik, Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian. Pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tuh nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Katulah tukang bising, nggak tahu, dek. Adik-adik baik tingkah, dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide, ok. Ok lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah, Rom.
1: Iyalah ku ingin, cem tuntah ge. Ya pun, kita.

0: teh belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem muli rom.
0: Oh, ngebesak badan.
2: Weh, kesian Mike Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita.

0: Baik, sebenarnya masih informasi seputar cuaca di kesempatan saat ini ya, di mana BMKG memprediksi sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ya untuk hari ini, yaitu Kamis tanggal 20 Agustus. Dan BMKG juga menjelaskan curah hujan di Indonesia secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah sampai menengah ya, selama periode dasarian 2 Agustus hingga dasarian 1 September 2026. Menurut BMKG, curah hujan rendah masih berpeluang mendominasi sebagian besar wilayah macam Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku sampai Papua sepredi. Ya, dan kondisi ini pun terlepas dari pengaruh El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole positif. Ya, hal ini pun secara umum cenderung mengurangi suplai uap air ke wilayah Indonesia sekaligus mempertahankan kondisi atmosfer yang relatif kering sepredi. Kemudian BMKG juga turut memprediksi aktivitas Madden Julian Oscillation berada di sebagian besar Sumatera, Kalimantan bagian barat dan utara, serta Papua bagian barat dan utara dalam sepekan ke depan. Kemudian gelombang Kelvin juga diprediksi aktif di sebagian besar Sumatera, Sulawesi, ke Kalimantan, sedangkan gelombang Rossby berpotensi berpropagasi di sebagian Kalimantan bagian utara dan juga timur. Ya, dari wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat sampai sangat lebat ataupun berstatus siaga pada hari ini, BMKG juga menyatakan dari wilayah yang berpeluang hujan sangat lebat hingga ekstrim yang masuk kategori awas. Dan di sini ada daftar wilayah berpotensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, yaitu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Sedangkan daerah berpotensi angin kencang yaitu di Aceh, Jawa Timur, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk rangkaian acara Ngopi Pagi ataupun Ngomong Ngopi Baik Pagi-Pagi ke Perempat FM. Dan terus selanjutnya kembali Perempat akan hadir dalam rangkaian acara berubat beragam unsur budaya sehat. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
2: Apanya gule, bising umut.
1: Ketengok lah jam berapi itu.
2: Wah, lah jam 8 rupa gul.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

Selamat pagi, Sopredi, sahabat budaya. Perpustakaan DAG hanya menjadi tempat membaca, kayak mencari informasi. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan didorong menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam penguatan ketahanan pangan melalui inovasi ketahanan pangan remaja Betani Bentayan Jaya ataupun Kepang Rebana. Inovator Kepang Rebana, Greswati, mengatakan program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan ke keterampilan kepada remaja terkait pertanian, pemanfaatan lahan, serta pengolahan pangan. Dalam pelaksanaan, remaja mendapatkan edukasi mengenai tata kelola pertanian berbasis komunitas. Kegiatan antara lain berupa workshop menyemai ke merawat tanaman sayuran, budidaya organik, sampai pembuatan pupuk kompos. Inovasi Kepang Rebana juga dikembangkan melalui konsep urban farming dan budidaya tanaman menggunakan polybag. Lahan sempit di lingkungan perpustakaan maupun desa dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Tai Pao Begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut di tanah lagi, Mai nak belajar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asyik nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
1: Dek ade, Mai, ngeracau iga. Lanu wega kan ya Mai. Tapi yuk nih kan Mai yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alam ku beringkes rumah. Adik.
1: Weh bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mai, yuk. Tapi bener kulit ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben.
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat lagi,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo, menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita dah Mai, Mai yuk. Cukup mama, kita bayang kalau Mai yuk.
2: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bik tuh pokoknya, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pao Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pao Begereng.
1: Oh, Tai Pao Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aku pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turup temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok kene mai. Keliwat mimang kene mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawah, kok.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai, men kekku. Dek suai, dak memang kekku, dak mai. Kek kalah, mai. Jauh-jauh lah, mai. Kek kalah, mai. Deng lah, mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Ya, kembali 103,9 perempasung yang lihat suara budaya Bangka Belitung seperti di kesempatan saat ini ya, untuk kebersamaan kita di berobat beragam unsur budaya sehat ya, kami hadirkan sampai kalau ada jam 10. Dan untuk kali ini juga hadirkan untuk informasi nih seputar seperti yang mungkin gati minum kopi susu ya, ternyata ada efek sampingnya yang jarang kita ketahui. Dan kopi susu memang jadi salah satu minuman populer dan banyak dinikmati di berbagai belahan dunia. Rasa yang lembut, kemudian berpadu antara pahit khas kopi kayak gurih manis dari susu, itu bikin digemari berbagai kalangan dan juga menjadi teman setia di pagi hari ini biasa ya. Ya, jadi sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry menemukan mencampur kopi dengan susu ini pacar meningkatkan efek antiinflamasi dalam tubuh. Peneliti menemukan polifenol dalam kopi kayak protein dalam susu pacar saling berkaitan, ya berikatan. Ketika kedua molekul ini berpadu, sel yang terpapar menjadi dua kali lebih efektif melawan peradangan dibandingkan polifenol baik. Artinya, menambahkan susu ke dalam kopi pacar membantu tubuh melawan peradangan lebih kuat, dikutip dari Prevention. Ya, tapi di balik kenikmatan dan seprade, kebiasaan minum kopi susu ternyata menyimpan risiko kesehatan. APG kalau diminum pada saat perut tengah kosong, gitu ya. Mungkin ada bertanya-tanya, apa ini kira-kira bahaya kesehatan dari kebiasaan minum kopi susu pada saat perut kosong? Ya, kopi kayak susu adalah dua minuman yang sangat populer. Masing-masing sebenarnya tuh punya manfaat kesehatan tersendiri. Susu ini kaya akan vitamin dan mineral macam kalsium, vitamin D, kalium. Selain itu juga susu merupakan sumber protein yang baik untuk membantu membangun tulang dan otot yang kuat. Sementara itu, kopi mengandung antioksidan tinggi yang pacar meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati kayak membantu fokus serta kewaspadaan mental ya, seperti dilansir dari Only My Health. Tapi ketika kopi dan susu digabungkan menjadi sebuah minuman, terutama kalau diminum pada saat perut kosong, maka hasil pun pacar menjadi kombinasi yang kurang baik. Pasalnya, kopi yang diminum tanpa makanan terlebih dulu itu pacar meningkatkan produksi asam lambung ya, ataupun asam klorida. Hal ini pacar menyebabkan iritasi dan peradangan pada dinding lambung yang menimbulkan rasa mual, kembung kayak gangguan pencernaan, dan menambahkan susu ke dalam kopi justru pacar memperburuk kondisi tersebut. Jadi susu adalah minuman tinggi protein yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Kalau dikonsumsi pada saat perut kosong, proses pencernaan pun pacar melambat dan menyebabkan produksi asam lambung yang berlebih. Akibatnya muncullah berbagai masalah macam rasa panas di dada ataupun heartburn, asam lambung ya yang naik, sampai luka pada lambung ataupun disebut dengan tuka lambung seperti ya. Jadi ya, untuk efek dari minum kopi susu pada saat perut kosong ya, seperti yang pertama adalah bisa menyebabkan gangguan pencernaan, terjadinya heartburn ataupun asam lambung yang naik ya, kemudian luka pada lambung ataupun dengan tuka lambung disebut seperti itu. Seperti iyalah, menak minum kopi isi lu perut, jangan kosong-kosong bagi kopi susu seperti, terutama untuk kalian yang menderita asam lambung gitu, ada penyakit lambung, jangan cube-cube ya, kopi kayak susu ya, itu harus diisi dulu dengan apa, makanan-makanan dulu dah, baru dikasih kayak kopi susu tadi. Jangan cube-cube perut kosong konsumsi minuman yang disebutin tadi, Predi.

0: Yo, Not, gancang man. Haria, baca berapa?
1: Ngapanya? Tergabar gubuk nak nenek.

0: Angkat belitung ni. Nih.
1: Selamat pagi, Sobrani, sahabat budaya. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meramaikan pawai Karnaval Kekentaran Hias HUT ke-81 RI 2026 tingkat Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, peserta masih terbilang minim peminat, terutama pada motor hias tingkat SMA sederajat. Sampai Selasa tanggal 18 Agustus kemarin, baru 2 tim yang mendaftarkan diri, sementara panitia telah menyiapkan penghargaan bagi juara 1 hingga 3 dan meminta sekolah untuk segera ikut berpartisipasi hingga batas akhir pendaftaran 21 Agustus 2026. Koordinator pendaftaran kegiatan pawai, karnaval dan kendaraan hias Pemprov Bangka Belitung Sukinda mengatakan, sampai tanggal 18 Agustus jam 8.53 menit sudah melakukan rekapitulasi baik karnaval, pawai, kendaraan hias. Sukinda menjelaskan, untuk lomba karnaval total 109 peserta, kategori SD sederajat 37 peserta, SMP sederajat 10 peserta, SMA sederajat 15 peserta, perguruan tinggi 2 peserta, instansi 6 peserta dan umum 39 peserta dengan jumlah 109 peserta. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah, cepat man, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main, kita yuk. Kita main.
0: Rom, kamu lagi Rom, kita main. Kamu Rom, kamu mati lah Rom.
1: Rom, Rom. Yang Pak yang main.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom, tunggu lah Rom.
1: Aku mai, aduh, lah jadi lah mai, jangan jarak gila mai.
0: Suk siapa jadi oh?
1: Tahu ku mai.
0: Dekku racun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh, mai, mai.
0: Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nolah malah bante gak dipade kan nih mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih mai. Ke abis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan kamai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepas ku berlompat mai.
0: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku same lah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, gua udah ngambil napas mai.
0: Rom, Rom, ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tuh dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yaudah. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mai yuk? Kira-kira ya mai yuk?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulka ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imang mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bay kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekicak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan nge misah orang dua atau bekicak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bay tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Kasihan ayam mah bi sengah mati ku nang hidup ayam ku neh lah berhabis kayak memakan lah bi.
3: Oh jadi ayam kane kan bay dek asi kesian dek bay kaliat di we lah kembang ku neh lah belambor tebracai gawe ayam kane cupi menpot kembang kadi rosak ayam ku marah dak kami bay.
2: Oh marah lah ku sek ge ayam bi mon berani ngana kembang ku
3: neh Jadi artinya tidak salah lah menkuse ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener mense di kandang apa cemane jadi tidak nganggu cemniha
4: menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya jangan dibiar sekeput anjup misalnya di kandang kan bayi jadi tidak nganggu orang lain. Ude to mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

seperti di 103,94 yang lihat Suara Budaya Bangka Belitung ya, ini seputar kesehatan juga. Teman beragam unsur budaya sehat kami hadirkan ya. Kali ini informasinya seputar beberapa kebiasaan pagi yang diam-diam pacak merusak ginjal kita dan tanpa sadar kadang kita melakukan ya, seperti dek minum air putih setelah bangun tidur, nahan air kencing ya, buang air gitu saking malas berangkat itu, kurang rehidrasi setelah olahraga pagi di cuaca yang panas nuai macam di Nepradio, itu juga bisa sangat-sangat mempengaruhi kesehatan ginjal kita yang mungkin selama ini kita abaikan gitu sepredi, tapi ternyata punya dampak yang negatif untuk tubuh kita ya.

informasi berikutnya Sir Fadi untuk kesehatan nih seputar tomat ya, yang ternyata memiliki banyak sekali manfaat ya, diantaranya bisa menjaga kesehatan jantung, pacar meningkatkan sistem imun tubuh kita, menyehatkan kulit juga, dan juga bisa mendukung pencernaan yang lancar ya, menjaga tekanan darah tetap stabil, baik untuk kesehatan mata kita, dan bisa membantu menurunkan risiko kanker, menyehatkan tulang, mendukung fungsi otak, membantu mengontrol berat badan, menjaga fungsi ginjal, meningkatkan kesehatan rambut juga ya. Itu untuk sebuah, ini tomat masuk buah apa? Sayur sih, sayur kayaknya seperti, cuman kadang kita sebut buah tomat gitu, udah sayur tomat gitu seperti. Ya, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya di kebersamaan kita untuk berobat beragam unsur budaya sehat.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya.
1: Weh oka nih Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lu nuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ini hari pe Mai.
2: Tah geok, dek tau lagi uke ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah sapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengke di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalike. Kasri ken tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dek degi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Gatulah tukang bising atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama yelah kita nih Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pun, kita

0: Mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar tuh.
1: Nilah kenapa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
0: Jadi cuman nih pun Mai. Jadi dak kita nih mentang tiker nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
0: Pasalku Mai menka pulangku kena ngikut lah. Beka katega nyuruhku pulang berjalan Mai. Sampai ya tipo Mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
0: Bener Mai, along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem mulik rom.
0: Oh, ngebesak badan.
2: Weh, kesian Mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita nih. Pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya. Men ukan apa ya itu?
3: Oh es, nak mana po es?
4: Duh, apa gemai? Ai. Kini ngambuku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana es?
4: Penan palak kone mai.
3: Yang apa penan es?
4: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengane ya.
3: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat es.
4: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kine?
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
4: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

ini adalah jam 10 ya, untuk saat inilah waktu Ega untuk pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada Bang Wanda dengan Tip Radik sampai ke jam 3 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Nah, selamat siang sobradik, saudara, sobat budaya yang baru bergabung. Makasih ya, terus stay di perempat RRI Sungai Dian. Nih Kak Agi, diganti ke ku, Wanda Sona Alham. Oke, wah ini komputer kita macet nih, oh, sobradik, oh. Lah, kebanyak IG lah, oh, nyabi egoi nih, oh, oke, nyadik kenal di padinya nih. Oke lah, untuk sobat budaya semua di kesempatan pagi ini, mudah-mudahan sehat selalu. Pasti untuk sobat budaya, ku Wanda Sona Alham hadir di kesempatan kali ini. Tadi ada lagu dangdut disiap ke Mbak Ega, macam tua. Oke, di kesempatan pagi ini tentu juga sedang berlangsung di Kabupaten Bangka, itu Pawai Indah. Oh, oke, okay. Karnaval tentu, jadi beragam tampilan itu juga ditampilkan oleh para peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa juga tingkat umum seperti itu ya. Oke, okay. Tentu menyambut dengan meriah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, merayakan. Ya, kalau sudah lewat tuh merayakan, karena 17 Agustusnya sudah lewat ya, sobat budaya. Hari ini tanggal 20. Oke. Dan baiklah untuk sobat budaya semua, kembali kuajak untuk nikmati beberapa lagu pilihan. Kali ini kita ayo ke Bangka Belitung.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, masih di momen kemerdekaan ya Sobat Budaya, kita di acara kita Pemakan Nusantara. Pernah kebayang gak sih dulu itu di masa apa perjuangan kemerdekaan, orang-orang pada makan apa sih? Apa makan sama cengkih kita sekarang nih? Jangan harap peradil. Tapi bukan tidak mungkin nak. Ya kalau bagi kolonialnya, ya bagi Belanda, bagi Jepang, karena memang mereka sudah maju lebih dahulu dan mereka menjajah Indonesia. Nah Sobat Budaya, ini ada beberapa catatan loh, yang artinya sebagai sedikit gambaran lah orang zaman dulu itu, zaman perjuangan sebelum ada kemerdekaan, sebelum diproklamirkan. Sebelum diproklamasikan kemerdekaan, ya ini orang-orang dulu makannya yang nih seperti ada beberapa ini kalau aku hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Oke, di tengah perayaan HUT RI ke-81 tahun nih, kita tidak ada salah kita nengok kembali ya cerita masa perjuangan NASA satu. Ini tercermin lewat makanan yang dikonsumsi rakyat Indonesia puluhan tahun lalu saat berjuang, Sobat Budaya. Nah, di balik perjuangan ngerebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan tumpah darah, ini ada bekal makanan yang jadi sumber tenaga seperti para pejuang kayak rakyat dulu untuk terus bertahan ngusir kompeni. Jadi makanan nih jauh dari kesan mewah yang sekarang macam tua, tapi pada ukuran dulu di Indonesia ya inilah yang paling mewah Sobat Budaya, dan pilihannya sederhana sebenarnya kalau kita pandang dari masa saat ini ya, perjuangan ngerebut dan mempertahankan kemerdekaan ya ini harus para pejuang harus dihadapkan dengan pilihan yang sederhana, yaitu antara lain singkong, ubi, jagung, sampai olahan macam kayak nasi oyek, tiwul, macam itu. Nah kini juga makanan itu Sobat Budaya mungkin ketinggalan biasa ya macam itu, biasa bayi saat di meja makan. Tapi dibalik ya itu tersimpan cerita soal ketangguhan, keterbatasan, kesederhanaan, kemewahan bahkan ya, karena nggak ada makanan lain gitu. Jadi ketika dapat makanan itu menjadi makanan yang istimewa, makanan yang mewah pada saat itu. Dan Sobat Budaya, juga makanan tersebut mengantarkan Indonesia menjadi meraih kemerdekaannya gitu. Dan di balik itu semua juga ada cara, bagaimana cara rakyat Indonesia itu bertahan hidup di tengah perjuangan merebut kemerdekaan, meraih kemerdekaan pada saat itu. Ya Sobat Budaya, kita mulai dari yang siko nih, apa namanya, Ampok. Nah Ampok nih Sobat Budaya dari Blitar, Blitar Jawa Timur. Jadi ada makanan khas yang dikonsumsi rakyat Indonesia bahkan sebelum merdeka, namanya Ampok, atau orang awam biasanya nyebutnya nasi jagung Sobat Budaya. Jadi saat musim paceklik, makanan ini jadi alternatif untuk petani di zaman dulu. Sebab apa? Hasil panen beras rendah, bahkan hampir tidak di. Jagung pun ini jadi hasil bumi yang berlimpah. Saking berlimpah itu Sobat Budaya, jagung-jagung hasil panen yang tue atau lapuk itu diambil, kemudian dikeringkan dan juga ditumbuk jadi tepung kasar. Nah itu jadi ini Sobat Budaya, nasi jagung atau di Blitar tuh dikenal dengan Ampok.

Ya baik Sobat Budaya, selain itu ada lagi ini yang namanya telur asin. Nah tuh, jadi telur asin no, Sobat Budaya. Telur asin ini juga salah satu makanan yang dikonsumsi para pejuang saat melawan penjajah. Nutrisinya ini yang tinggi di telur asin ya, dan sifatnya yang awet sepanjang masa. Ini jadi alasan utama telur asin ini kerap jadi bekal ke medan perang. Jadi dibawa Sobat Budaya telur asin ini. Telur asin ini dibuat menggunakan telur bebek yang diasinkan dengan cara dibalur campuran bata, abu gosok, garam, KAI. Jadi telur asin ini akan semakin lezat kalau misal proses pembaluran itu berlangsung lebih dari 2 pekan. Nah jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya saat ini agi nemukan ampok atau nasi jagung tadi kayak telur asin, nah itu saksi makanan yang menjadi saksi perjuangan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Sobat Budaya. Nah ada lagi nih, singkong ubi kayak pisang rebus Sobat Budaya. Jadi umbi ini seperti singkong dan ubi jadi sumber karbohidrat andalan juga di masa lampau. Saat beras agak sulit didapat. Mana singkong ke ubi ini diolah dengan cara sederhana, yaitu direbus. Kedua ini pacak dibawa sebagai bekal perjuangan Sobat Budaya. Selain itu, rakyat Indonesia zaman dulu juga sering mengkonsumsi jagung rebus, pisang rebus. Dan asupan kedua ini pacak membantu memenuhi kebutuhan energi dengan cepat.

Godo ange, siapa kembali godo kami, balilah godo ange.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda status KLB malaria di Blinyu, Dinkes Bangka. Ini menggelar Momal 3 bulan dan Sobat Budaya hal itu disampaikan Kadinkes Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi. Di mana Sobat Budaya normal atau momal maksudnya atau minum obat malaria massal. Dan dalam hal ini akan menyasar wilayah lokus, akan menyasar di lokus Blinyu dan sekitarnya yang masih ditemukan kasus. Program ini dilaksanakan dari Agustus sampai Oktober 2026 kelak. Jadi khususnya di lokus yang ada di Blinyu ke sekitar. Terus kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi, angka kasus malaria harian di wilayah Blinyu itu per Agustus nih mulai nunjukkan penurunan dan program ini disambut positif ke warga. Salah satu juga pendengar RRI Maya yang menyampaikan apa namanya harapan untuk tetap juga ikut ngedukung momal dan ngejagi kebersihan di lingkungan sekitar, juga di ngajak masyarakat untuk same-same jagi kebersihan lingkungan tuh. Kebersihan keberhasilan program dari pemerintah tuh ya tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak ngedukung. Jadi jangan bergantung ke pengobatan, kata dia, tetap jagi kesadaran masing-masing untuk nyegah berkembang nyamuk malaria itu tumbuh di lingkungan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
3: Tenan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
3: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Jangan gini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Yo, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi, pok, berisi. Biar usaha, pok, terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 70 tahun lebih telah berlalu sejak bambu runcing diangkat dan darah pahlawan tumpah di bumi Pertiwi. Namun, apa arti merdeka sesungguhnya di tengah deru modernitas hari ini? Di sebuah rumah sederhana, sebuah perdapatan kecil memecah keheningan sore.
1: Pemirsa, semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sudah mulai terasa di berbagai daerah.
2: Merdeka! Rasa kata tu cuma indah di spanduk kayak pidato pejabat bayi toh. Lihatlah di luar sana. Harga kebutuhan pokok naik. Nyari gawe saro. Tu tetangga kita agi kayak makan sehari-hari ge saro. Menidup agi susah. Apa yang pacak dibangga dari kemerdekaan?
3: Bukan cemtu, Bagas. Jangan judes siga. Tengok keadaan. Kemerdekaan tu kan artinya kita bebas dari penjajahan asing. Kita pacak kuliah, pacak berpendapat.
2: Bebas berpendapat, tapi dikit-dikit kena pasal. Atau saling serang di media sosial gara-gara beda pilihan. Cemtu maksud awak. Bebas dari penjajah luar, tapi kita dijajah kayak kemiskinan, ketergantungan ekonomi sendiri. Untuk apa merdeka merakyat kecil tetap gigit jari. Ngerapai

0: Bagas. Cuk Atok. Kene, Cuk. Duduk pe Atok ne.
1: Eh. Atok. Maaf, Tok. Bukan maksud Bagas dak menghargai perjuangan Atok dulu.
0: Bagas. Dulu waktu Atok umur kami, udara yang Atok hirup rasanya bau mesiu, bau darah. Kami lu dak di baju bagus, Gas. Dak di HP di kantong macam ikat sekarang nih. Makan ge dulu Atok sekali sehari. Tuh ge ubi rebus. Tapi kata udah, apa yang buat kami merdeka saat itu?
1: Apa toh?
0: Bukan karena kami nela hidup senang, Jo. Dak di sama sekali. Kami tahu. Setelah penjajah pergi, tugas kami jauh lebih berat. Kemerdekaan bagi kami hak kek nentukan nasib sendiri. Dan hak kek bersatu memperbaiki keadaan. Dulu musuh jelas, Cuk. Ade Serdadu, ya pakai senapang. Nah, musuh ikat hari ini, dek keliat. Tapi ade didiri kak sendiri, kek sistem kita ini.
2: Jadi maksud Atok nih, musuh kita sekarang nih dari dalam negeri kita sendiri, yuk, Tok?
0: Bener, cucu-cucu Atok. Korupsi. Ika tahulah, langeng ngerogoti hak rakyat sekarang nih. Udah itu rasa egois yang buat orang muda dipecah belah. Kayak yang namanya hoax. Udah itu layar HP Ika lu. Udah sekarang, Cuk. Mudah orang nak mecah belah. Ketidakadilan sosial. Kayak sikap apatis. Hah, putus asa. Macam yang barusan Bagas umong tu. Nah, itulah semua bentuk penjajahan gaya baru.
1: Jadi mereka hari ini nih bukan berarti hidup langsung sempurna atau?
0: Bukan. Merdeka itu lapangan pertandingan yang dibuka seluas-luasa. Dulu Atok yang buka pintu gerbang itu taruhannya awe, Cuk. Nah, sekarang tugas ikatlah yang ngisi halaman rumah Indonesia nih. Kalau rumah lagi kotor, oh disapu be same-same. Bukan dicaci maki. Udah ditinggal pergi. Dibiar tetap kotor, kira-kira masuk akal dah.
2: Atau benar, men kita cuma ngeluh tanpa peduli pada lingkungan sekitar, kayak sesame, yang berarti kita menyia-nyiakan kebebasan yang lah diberi kayak pahlawan-pahlawan kita. Merdeka tuh artinya tanggung jawab.
1: Oh lah, Tok. Maaf Bagas tadi, Tok. Bagas sadar, marah-marah di ruang kosong tidak akan mengubah keadaan. Kalau pemuda cuma nuntut tanpa kerja nyata, tidak peduli kayak keadilan sosial di sekitar, sampai bayi ngebiarkan Indonesia nih dijajah kayak ketidakpedulian tu.
0: Ah, tentulah cucu. Api kemerdekaan tu tak pernah padam. Dia hanya berpindah tempat bayi. Dulu di tangan Atok ke kawan-kawan Atok. Ah, sekarang api itu ada di tangan Ika-Ika Mila. Jaga persatuan, lawan ketidakadilan, kayak apa yang lawan, kayak karya, terus kepedulian. Merdeka itu bukan keadaan, Jo, tapi perjuangan yang tak pernah usai.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah akhir, melainkan sebuah fajar yang menuntut kita untuk terus bekerja dan terjaga. Penjajah fisik telah angkat kaki, namun mengisi kemerdekaan dengan keadilan, kejujuran, dan kemakmuran adalah tugas kita yang hidup hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik sobat budaya, kemerdekaan ini juga dimaknai sebagai kebebasan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi masing-masing ya, khususnya potensi yang menghasilkan nilai ekonomis lewat usaha. Sobat budaya, bagi pelaku UMKM ya, tentunya ini kebebasan tersebut ya bisa diwujudkan melalui kesempatan untuk menjalankan ya usaha, berinovasi, berkreativitas seperti itu. Pelaku UMKM ya ini di Bangka Belitung lah khususnya ya sobat budaya. Ya sejauh ini apakah sudah merasakan kebebasan dalam menjalankan usaha kecil-kecilannya seperti itu? Ya mari kita tanya diri kita masing-masing ya, khususnya bagi praktisi UMKM. Hal ini tentu menjadi salah satu bentuk kemerdekaan yang harusnya dirasakan ya bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat budaya, ya kalau bicara merdeka ya pastinya tanda kutip itu bebas ya, bebas dalam artian ya tentu melakukan hal-hal yang positif. Jadi merasa kebebasan itu ya tentu untuk melakukan aktivitas, melakukan juga hal-hal yang positif tanpa terkecuali yang menghasilkan cuan, tentu lagi-lagi dalam kerangka positif ya. Itu artinya kita mengisi kemerdekaan ya, tentunya mengisi pembangunan kemerdekaan Indonesia ya. Paling tidak kita, kalau kita punya penghasilan ya, kita tidak berkontribusi terhadap pengangguran seperti itu ya, dan itu pertanda kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mengisi kemerdekaan. Dan sobat budaya, kebebasan itu khususnya bagi pelaku usaha ya, praktisi UMKM ini kita dapat lihat dari ya ada ruang-ruang inovasi, terus mengembangkan kreativitas, mengembangkan usaha macam itu. Dan kondisi ini tentu bisa jadi modal. Modal apa ya? Modal yang penting tentu untuk praktisi UMKM itu ya, untuk terus tumbuh juga tingkatkan daya saing. Jadi sobat budaya, kebebasan berusaha yang membuat nyaman sehingga menghasilkan cuan ya, itu harus kita rasakan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya para pelaku UMKM inovasi, kreativitas itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Tanpa ada sekat yang tentunya menjadi penghambat Anda begitu ya. Ya beruntunglah Anda yang berada di lingkungan-lingkungan yang seperti itu gitu, sobat budaya. Ya, ketika Anda punya kesempatan di lingkungan Anda untuk mengekspresikan apa yang Anda bisa, yaitu Anda beruntung gitu ya. Dan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya sobat budaya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah itu yang akan menjadi titik keberhasilan kita seperti itu ya. Lalu bagaimana jika lingkungan Anda tidak mendukung? Ya tinggalkan, jauhkan gitu ya sobat budaya. Cari tempat di mana Anda lebih dihargai itu. Itu yang penting. Karena masa saat ini lagi-lagi kita kembali ke kata merdeka tadi gitu ya. Ini momennya sobat budaya, momen kemerdekaan Republik Indonesia yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia tentunya. Oke, sukseslah untuk kita semua, sukses untuk para pelaku, para praktisi UMKM dimanapun berada, khususnya di negeri serumpun sebalai.

0: Ya baik sobat budaya wabil khusus kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu dan kita break sejenak untuk mendengarkan kumandang azan zuhur. Dan sobat budaya, untuk sobat budaya semua tetap di perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, kita saat ini lah di menit ke-56 dari pukul 12. Kelak pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan. Kami siarkan langsung dari RRI Pro 4 Jakarta. Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mpok Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time,
1: always. Oh alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Sumsarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong
1: kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: ya.
3: Disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole, itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio, itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole. Nah
2: itulah
3: yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi, saya karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya. Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya. Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga? Tapi itu namanya masih nibici.
2: Pantun
3: ada kesepakatan kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nibutan. Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa siri pinang. Kalau kita diterima, siri pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum, ya siri pinang kita dikembalikan. Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu. Semua serba tuju. Gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju, tai ganja tuju, piring dulang tuju, kain putih tuju. Jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
2: hantarannya.
3: Tai ganja tuju. Nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pakemnya itu ada. Prosesinya di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial, yang ada bulu di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada gitu. Kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi. Dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Begitu.
3: Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu, ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu. Mm-hmm. Nah baru orang tua itu harus keluar.
2: Yeah.
3: Nah ya itulah prosesinya, dan
2: prosesinya,
3: setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Okay.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya.
2: Mm-hmm.
3: Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu.
2: Yeah.
3: Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu, mm-hmm, adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada serata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi,
2: yeah,
3: yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang satin berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern,
3: yeah,
2: akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu,
3: yeah,
2: prosesinya atau seperti, yeah, apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Okay.
3: Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 mm-hmm hari. Jadi mm-hmm kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
2: Madika ya.
3: Masih melaksanakan.
2: Okay.
3: Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
2: Iya. Yeah.
3: Kepada Allah kita mohon ridhonya.
2: Yeah.
3: Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar,
2: mm-hmm,
3: maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Ya.
3: Itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa ya, gitu ya. Ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu?
3: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Iya.
1: Oh
2: iya.
1: Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah.
2: Yeah.
3: Tapi secara adat yang tertinggi, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Yeah, begitu ya.
3: Yeah.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum pakem ya. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah kalau
3: merah warnanya. Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Iya.
3: Bedak itu seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Iya.
3: Untuk dia di leher lah ya.
2: Iya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Iya. Itu.
2: Oke. Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang istirahat orang meninggal kan dipakai itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, itu buat terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu,
2: yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu malam pacar.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti kan, apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar,
2: yeah.
3: Perempuan juga begitu.
2: Mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung. Tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya.
3: Ya.
2: Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Sejauh itu.
2: Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya. Yeah.
3: Nah tapi ini kan sarung. Itu kan disaksikan semua orang. Dia yeah. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada bukti.
2: Iya, jadi sudah dinotis begitu ya.
3: Iya.
2: Wah.
3: Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga
3: iya.
2: Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
2: di besoknya
3: iya,
2: ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yeah. Yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun puluh yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke. Okay.
3: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
2: gitu
3: tanggung jawab.
2: Oke, okay, ya, oke. Okay,
3: itulah okay. yang coba dan warna saya juga harus
2: warna
3: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
3: Raja ya.
2: Raja,
3: Madika. Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu tuh pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini tuh ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
2: Enggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe. Panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Iya, yang di sini jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe itu ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya,
2: seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
2: Iya. Ya.
3: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: kayak
3: akan
2: gitu
3: sembarang
2: ya?
3: Dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: bangsawan.
3: Ya, di bawah itu kalau bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya. Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Okay.
3: Oh,
2: tolong tenisi juga kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk
2: baik.
1: RRI Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo,
4: tadi pun
3: dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Fis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Abipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya. Nah,
4: ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar pacar ya?
3: Iya, malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
3: Terima kasih
5: Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas blaem-blaem itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pemanya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat Cigurya, siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya kah? Banyak kah? Terus agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapannya mohon Ibu Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigurya dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya.
5: Iya.
2: Bisa
5: iya.
2: Ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
2: Iya.
5: Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah, tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
2: Iya benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bahwa kalau perhiasannya yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman.
2: Yeah.
5: Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai
5: lain.
2: Jeans.
5: Ya. Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
2: Iya betul.
5: Ya, ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
2: Ya,
5: jadi kalau
2: ya, banyak meluruskan.
5: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan kita bicara Pitumpole.
2: Iya.
5: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
2: Oke.
5: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
2: Iya.
5: Itu kesepakatan yang kita kita
2: tapi tetap
5: ikrarkan.
2: Di situ ada ketua adat juga begitu.
5: Oh, harus kan. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
2: Ya, toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat, toko
2: okay. Ya, toko. Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
2: Iya.
5: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu
2: dari keluarga perempuan ya.
5: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
2: Iya.
5: Ya, seperti itu.
2: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal.
2: Okay.
5: Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
2: jadi
5: tidak boleh.
2: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar
3: bekas daun pacar.
5: Oh iya,
3: juga,
5: di sini
3: ya?
5: Kan semua ada daun pacar.
3: Iya, kolon tinggi.
5: Iya, kolon tinggi.
3: Yang warna merah jarang. Ya, gitu. Di kaki. Gitu.
5: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu kayak okay. di tangan sama di kaki.
3: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
5: Gelang ya? Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
3: Iya, betul.
5: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
3: Iya.
5: Iya.
3: Oke,
5: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
3: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan atau pakai payet dan lain sebagainya seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya, pengen digambarkan.
5: Ada Din ya, seperti yang saya pakai.
3: Agak longgar kalau yang sekarang
5: ini,
3: ya. Iya,
5: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
3: Oke. Okay.
5: Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
3: Yeah.
5: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain enggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju Bora. Kalau baju Bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala.

0: Nah, kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Yeah. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Dan
1: pedagang-pedagang dari
0: luar dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
1: Kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Sudah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, sore Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat siang, Pak Mariana.
2: Pak Nova.
1: Pak Nova itu.
2: Oh, Pak Nova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini, Maluku. Halo Aini,
2: silakan. Ayu.
3: Ayu Maluku Tengah.
1: Oh Ayu, oke okay, baik-baik terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
4: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku, aduh Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kayu kan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Dimana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya. Dari bentuk semula kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat Kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat Kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat era di proses perempatan Palu
2: sama Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke. Okay.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, mm-hmm, yang apalagi kalau orang udah fashion.
1: Yeah.
0: Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
0: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke,
0: baik. Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
0: Baik. Ya.
2: Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta.
0: Iya.
2: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Mamadia, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Celebrity jam 14.
1: Abang Pop, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA, MA, SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas nasionalisme, persatuan dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Tuh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ya baik Sobat Budaya, kita ningon sejenak kok berkaitan ke pelaksanaan pawai karnaval hari ini di Kabupaten Bangka. Sobat Budaya, informasi yang kami terima dari reporter RRI Sungai Liat Ratna Agus Sari, di mana rekayasa lalu lintas kendaraan diterapkan selama pawai karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka sejak kemarin sampai hari ini. Rekayasa itu untuk antisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, menyebutkan bahwa tidak berbeda dengan pelaksanaan pawai kemarin-kemarin. Itu juga dua hari ini untuk pelaksanaan baris berbaris dan karnaval, pengalihan lalu lintas itu di jalan masih berlangsung di jalur protokol Kota Sungai Liat. Sobat Budaya, kalau kemarin tuh pengalihan jalan berlangsung sampai jam 3 sore, nah hari ini mungkin pacak lebih sore lagi sampai jam 4 atau jam 5 bahkan. Oh, kena peserta tuh banyak. Lomagi ada kendaraan hias. Dan Sobat Budaya, dijelaskan Saparudin juga pengalihan jalan dari arah Pangkal Pinang Sungai Liat. Jalan mulai ditutup di kawasan Gedung Juang, di mana lalu lintas kendaraan melewati jalur 2 Jalan Ahmad Yani Sungai Liat di depan RRI ini, yuk. Jadi menuju Jalan Samratulangi, Jalan Batin Tikal Sungai Liat, terus juga menuju Simpang Bang Sumsel Babel, itu ada di jalur Jalan Protokol Jenderal Sudirman. Saparudin nambahkan juga pengalihan arus untuk memastikan kegiatan karnaval pacak berlangsung aman dan lancar, sekaligus mengurangi potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan yang jadi jalur kegiatan. Untuk kendaraan yang punya kepentingan mendesak, cuci ambulan, akses jalan itu tetap diberi. Mana ambulan ini pacak pakai pengawalan dari personil Patwal Polres Bangka untuk menuju rumah sakit. Itu kalau ada yang urgen, jengke ambulan tuh pacak apa namanya itu pakai patwal, itu Sobat Budaya. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini 43 menit berlalu dari pukul 14 kita di penghujung waktu saat ini. Dan untuk Sobat Budaya semuanya yang kesempatan siang ini mungkin lagi menikmati suasana siang kayak keluarga tercinta juga, oh. Oke, atau juga lagi nonton pawai yang pasti ya. Oh, yang nonton pawai hati-hati, tertib nonton, no. Tuh, jadi penemetu dak perlu ketengah higa punya bahaya atau di kejadian tuh mayoret ngelemparan, no, keletuk kena kepala tuh masih dekat higa nonton. Tapi kejadiannya di luar Bangka, bukan di Bangka. Nah, tapi jangan sampai terjadi itu. Itu Sobat Budaya, jadi gak hati-hati nonton macam itu. Oke, selamat berbahagia selalu nonton ini pawai ya macam itu. Ya mungkin ngajak anak-anak macam itu. Tapi apa menikmati suasana kemerdekaan baiknya. Ya, beradik saudara Sobat Budaya, masih di sisa waktu ini selain informasi tadi aku hadirkan juga ya dengan lagu-lagu hiburan juga untuk Sobat Budaya semua. Kali ini kita menuju ke Palembang Sobat Budaya. Ya, kato ado ayam jago. Nah, mana pulau ayam jago nih?

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, 51 menit berlalu dari pukul 14 dan kita lagi di sesi terakhir. Ku Wanda Sunalham juga pamit undur diri. Makasih kebersamaan Ika tetap di Perumpat RRI Sungai Liat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, Sopradi Sahabat Budaya dimanapun ikak berada. Satempo hagi kita di Bedinca Bedai. Sore ini kayak kuyur lagi dengan Tika. Wahai, sampai ya Ti. Sampai jeling mekelak, Sopradi. Oh, nah siapa yang baru nonton karnaval hari ini? Seru banget, seru bingit, Sopradi. Oh, di sungai liat, walaupun cuaca panas terik, tapi tidak menyurutkan semangat antusias warga untuk nonton. Halo, Bedinca Bedai.
1: Ya, Bedai.
0: Sampai hati. Sampai hati. Kak Bang Rido rumah di Perlang, apa kabar Bang Rido?
1: Kabar alhamdulillah panas deh.
0: Panas meretet. Kalau imang bukan lagi ngantet, oh.
1: Ya lah.
0: Hari ini pawai karnaval di Sungai Liat. Cuman nih Bang Rido kemarin pergi dak ke Koba nonton ah.
1: Dah pergi dah orang Sari ini.
0: Sari ini lah di Koba.
1: Oh,
0: orang karnaval.
1: Kemarin tadi lah melayu ke sini, melayu ke Sari ini pergi ya.
0: Oh berarti bareng nggak di Sungai Liat di Kobak kok?
1: Kobak tadi kan untuk menayu, menayu.
0: Oh nonton galin, kabenayu,
1: oh
0: kaben.
1: Oh nek pergi kami dari rumah nih.
0: Nek pergi dah nek.
1: Nek pergi lah ya.
0: Deo ayu kata lagi.
1: Kamu nayu
0: kok? Buko anget-anget urang tetap
1: ya,
0: semangat.
1: Ya kenapa wae kalau anaknya kena ayu kok?
0: Nak nonton aja dia ngasih semangat. Oke lah pun ayo langsung bela Bang Ridho nak lagu apa Bang?
1: Lagu Air Toba.
0: Apa?
1: Air Toba.
0: Air Toba, Air Tuba. Air Tuba dari? Dari siapa Air Tuba? Baseng lo.
1: Dari Mansur lo.
0: Oh.
1: Mansur takannya, Mansur sebelah lo. Air Toba lo.
0: Yo, salam di siapa?
1: Salam lo. Salamnya Muhammad. Dari Sungkap kok, Mayung. Kakek. Emang punya batang berakhir, Mbak. Berapi. Yuk diri Fitri. Oh, Marni, yo. Mary. Mera, Yulia, kok. Mia, Pak Rindu, kok. Cinta Dua. Berapa, Mbak. Berarti pas apa yuk perambat aku pintet dari pintet
0: iya pun mau enak
1: pas apa buka salam semua baiklah
0: okay Bang Rido lah pun
1: enak ya pengayau yuk ya anaknya
0: oh kuayau
1: oh buka kita sehat lah di doa Bang Rido nih
0: amin
1: apa siang berung sore selain malam nih sampai selama lah kita sehat di doa Bang Rido kita sehat kita
0: oke amin amin
1: buka apa Pak Mai, Pak Rob, ya, putih siapa banyak aku, ah.
0: Yolah pun, okelah, ditunggu Air Tuba, wak.
1: Siapa, wak.
0: Ya, okelah pun.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido Roma di Perlang. Kalau di Kobak hari ini juga karnaval. Sama ya, da, oh. Cuman beda tempat bayi. Oke, Sopradi, ikat tadi nonton, dak pawai Pradi karnaval. Halo, Bedinca Bedai.
1: Ya, hai. Sampai.
0: Yo, oke. Siapa di mana? Bang Abdul, lo? Embera. Oh, Embera. Ada usah nyamar-nyamar Embera. Oh.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Embera?
2: Bulan sakit.
0: Apa?
2: Sakit.
0: Tadi nonton enggak karnaval? Di rumah.
2: Di rumah
0: lah. Ngapain deh nonton?
2: Sakit deh, nanti tahu.
0: Oh, siapa tahu biar nonton pacak sembuh, Dek. Oh, yolah pun nah. Siapa tadi nonton Maika nonton enggak?
2: Nonton.
0: Oh, nonton. Lah pulang belum?
2: Lah
0: ya. Lah. Agi ade dak pawai ge sore ne habis lo mak.
2: Tinggi lo.
0: Nek dagi agi ade sise-sise kalo. Lah. Yo lah pana kenal lagu apa Embera?
2: Lagu Janda.
0: Lagu apa?
2: Janda.
0: Lagu apa?
2: Janda.
0: Jandaku. Gimana lagu?
2: Janda.
0: Istri yang ku cerai. Tuh. Kenlah. Bener gak? Hah?
2: Lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Emma.
0: Apa?
2: Janda.
0: Janda? Mabuk janda apa jandaku?
2: Janda.
0: Jandaku? Yang ku nyanyi tadi bukan?
2: Bukan.
0: Bukan? Yang mana pun? Yang mana?
2: Oh, si gue janda.
0: Apa?
2: Janda.
0: Oh, yang mana? Janda yang mana? Banyak. Mabuk janda yang sudah mabuk minuman tua.
2: Masih.
0: Aduh, yang mana geh? Baseng mane oh, lapun ah baseng-baseng lapun yo salam-salam di siapa
1: lagu buat kori mane lori tu tu buat kami ini sama nonton buat pagi yang ikut melodi varian dan siwan dan ya
0: kecil men volume radio nyung nyung.
1: Oh. Uang lampu sekarang lagi naik kecil
0: nggak? Yo lapon. Yo. Makasih ya. Eh Embera lagu yang janda tadi yang kuda yang mana? Kuda yang mana tuh? Oh?
1: Janda.
0: Apa? Ah basi ngelapon lo? Ku puter yang mana gebek lo? Yo yo makasih Embera. Aku pening no janda jeng janda yang mana aku dek tahu. Ya lah, terima kasih Embera di Sinar Jaya. Embera dak nonton, mak nonton katanya. Ikan ya, nonton dak Pradi tadi Pradi Karaval. Yo kita lanjut lagi. Oh ada siapa di belakang? Halo Berinca Bdae.
3: Halo Berinca Bdae.
0: Ya. Mana jawab apa? Sampai hati. Atau Zaisi yo?
3: Mang protes.
0: Iyalah pun namang protes. Menku nyebut Bedincap Dae. Jangan diem, langsung wahai sampai hati. Oh.
3: Sampai hati gitu.
0: Kupuli merotes ha. Kata Bedincap Dae nya diem gawe ya. Apa kabar Mang Protes?
3: Ya sehat nak lari panas.
0: Oh, dek nonton karnaval kan Mang Protes neh.
3: Adiknya pergi ke apa? Sudah tu kena mata sudah turun cepat ya panda.
0: Jadi tidak terlalu nonton.
3: Tidak terlalu jadi.
0: Oh, mendisannya di mana nonton ah? Di Sungkap Anen?
3: Tadi jangan kena mak nonton.
0: Oh di Namang. Oh berarti banyak geo di Kobak Ade di Namang Ade yo.
3: Karena kan musim corona itu masih kaya tadi ah.
0: Panas.
3: Tapi dapat apa tu deh?
0: Oh, panas meretet macam nyolong di rumah, hode o.
3: Iki aku
0: ngadem. Apanya mang? Ano mang protes ngakak surang meh.
3: Pikirku pinjam baik nak.
0: Apa?
3: Pikirku tetep baik nak kerajut tabak terus.
0: La tutup. La tutup. AC kuku buka terus kok.
3: Nak main mata tapi aku tutup tak dia.
0: Aman ku dek suatu tutup saya ku.
3: Kita kan rumah kita masih main. Kita lagi main di
0: kampung. Ya, main kayak pemain.
3: Tidak urung orang telefon.
0: Yo lapun, yo lapun mang protes. Nak lagu apa mang protes?
3: Lagunya Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Oke, salam salam ke siapa?
3: Oke, Dawai Asmara.
0: Salam salam ah.
3: Ambil rau ke untuk permuat apa yang apa kita ambil rau tadi aku kue hujung hujung. Video Roma tadi oh dari Surya Tuna Julia, Bangkak Men, Ibrahim, Amarati, Bu Marni, Pak Damiri, Suhamid, Niko, Mama Sinta, Bu Amina, Ustaz Sambat, Ya Mister Wu, Bu Dati, Kuhayau, Fitri, Bu Rida, Pak Abdul, Pak Mangamat. Itu Amera dengan buat dan buat cium-cium buat kue. Masalah orang kuat atau tidak. Jadi ringkas juga ya. Maaf lah tapi.
0: Tahu lah.
3: Dari Bang Protes.
0: Mang Protes.
3: Namanya ya. Gimang Protes.
0: Mang?
3: Untuk ginanya protes satu.
0: Amin.
3: Adi nonton enggak?
0: Adi nonton liwat, ada lah liwat. Dek, tapi oh. Tapi ya, man kayak pesempel-sempel atau aduh deh hanggup gua. Oh, lapona, makasih ya, mang protes lo. Oh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada mang protes alias atau Zezia disungkap, Pak. Yuk kita lanjut lagi di belakang ada siapa? Halo, Brinca Bedae.
3: Halo, Brinca Bedae. Wah, sampai ya tim Mang Jana lama tak gabung baru
0: sore. Wah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Lah sihat mango. Lah gabung puli nih, wih.
3: Baru lah udah ikon anu kontrol dari rumah sakit tadi dah.
0: Oh, minta sihat-sihat, Mango.
3: Amin.
0: Jangan ngerokok agi ya kata orang ya.
3: Lah ngopi ngerokok lah ngelepas lah nih lah.
0: Lah kok. Oke lah pun alhamdulillah nih Sopradi Mang Yan kita lah gabung uli. Masya Allah. Tadi nonton karnaval dah, Mang?
3: Hah?
0: Tadi nonton karnaval dah?
3: Dek, nyantai di rumah.
0: Alam nyantai di rumah, Mango. Menagi pemulihan ya, udah.
3: Udah sakit di mana, memang. Tapi nak makan lagi nih ya.
0: Tengah putih perut, kata orang ya.
3: Masa
0: pertumbuhan. Iya lah, apa memang ya, nak lagu apa, Mang?
3: Beban kasih asmara, ha?
0: Beban kasih asmara, oke. Salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam ke kawan kita, Cik Julia cantik, Cik Putra Sambak, Cik Ridho Rumah, Cik Amira ngapa ya ngandera, telepon telepon, kedua pengeong-ngeong, macam Cik bunyi tisis nah.
0: Tah ge, tak ngapa Amira ya, tau.
3: Aduh jangan, segar-segar menarik Kak beromong, tapi kalau di telah telepon lah kacau lah.
0: Lah ngiyok-ngiyok lah peneng ya, tau.
3: Oke, Fitri menanti. Bang Yana lah, alhamdulillah, Fitri lah, sehat walafiat dan ya, lah bentuk bungkulit kita ya.
0: Pacak karaoke lagi, Mang. Lanjut, salam ke siapa lagi, Mang?
3: Cik Bang Ing Kampung Jawa, Cik Mama Rati yang di Pagarawan. Ada sih, Cik Bang Ing ke besok ke rumah sakit Mang Yana.
0: Memang kawan setia memang lah ho Bang Iing ya ho. Lanjut.
3: Terus salam-salam Cik Sape ya, Cik Yurida di Dente, Bang Abdul, Cik Pak Prahiman, Pak Prahim malam ini tak bergabung.
0: Adik kemarin tuh digabung kayak ku.
3: Oh kan. Mengamat. Mengamat terus sampai lagi ya. Mbak banyak kelupa lah lah, tidak digabung lah.
0: Mama Rati lah udah kan. Oke lah Pona, lagu ditunggu beban asmara lo, Mang Yano. Oke, siap-siap buat Mang Yano, sama-sama.
3: Yo, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan, Mang Yan kita lah sihat, alhamdulillah. Tak sihat-sihat panjang umur kayak Mang Yana. Oke, Sabradi, cemane tadi nonton pawai karnaval dak. Halo, Bedinca Bedae.
4: Halo, Bedinca Bedae. Wah, empa ya tai
0: barulah diumong lah de. Urang apa kabar Mang Amat?
4: Alhamdulillah, baru sudah mandi,
0: mantap. Ada di kulong apa di mana?
4: Mandi perigi,
0: ya gi aman naik perigi ya. Lom kering kok?
4: Dek loma.
0: Dek, minta dek kering kok? Mang.
4: Ya.
0: Nonton karnaval dah tadi.
4: Apa?
0: Nonton karnaval dah.
4: Dek.
0: Oh dek, dek sapa lah? Saya ku nonton dari tadi yuk.
4: Dek lah.
0: Iyalah, pun mendek lah di rumah bi. Kek ku denger Bedinca Bedae kok.
4: Tahu.
0: Oh, nak lagu apa mang?
4: Aku nak lagu apa itu? Sang Sarobadan.
0: Oke lah pun, Sang Sarobadan. Salam-salam ke siapa, Mang?
4: Salam kan Mang Yan tadi. Mama Rati, Kang Julia, Kang Benazum, Kang Amina, Kang Agusunta, Kang Aluniri, Kang Akoya, kan ayak bujang
0: kan hamuan lah.

0: Si ko agi bela pun.
1: Apa ya pada no. Nama rumah di atas bukit. Habis padi dimakan kera. Bagaimana kembali dek peneng orang ada di sini aku dek.
0: Wah, hento. Ati.
1: Hento.
0: Iyulah po, nama kasih mang lagu ditunggu no.
1: Oh, pendobinya kaman petugas orang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mang amat naik atap mantap. Nah, cuk tulah mang biar dan cuk ati cari bini ya. Alah pon. Yuk, si kok penelpon lagi sebelum kuputar lagu ada siapa nih? Halo, Bedinca Bedae.
2: Halo, Bedinca Bedae. Apa ya, Ti?
0: Apa ya, Ti? Hah, lade, mang. Nah, yo, gawe lah.
2: Pergi memancing ini sungai jade.
0: Cakep.
2: Pergian naik perahu sampan. Kalau mengaman negeri sungai jade. Jangan lupa membawa umpan.
0: Apa umpan? Lepan. Lagi ada dak?
2: Wah, tulang.
0: Oh, tulang. Ya, lama ngamat. Nah, ada umpan, ha? Ancok, gue, ne? Oh. Oh, Kwayau, apa kabar?
2: Baik, Lala.
0: Nonton karnaval gak tadi?
2: Dah,
0: begawe.
2: Betul,
0: Pak,
2: nonton
0: ya. Ah, pun semangat bela yang penting, kok.
2: Ah, lah, ini begawe nak.
0: Iyo lah pun, emang amat lagu apa mang? Emang amat, Kwayau. Ya aku tekan tengah emang amat terus. Kwayau nak lagu apa?
2: Lagu bola.
0: Bola, oh lah pun.
2: Ya, emang amat tadi. Mam Rahim, Wahyung, Bu Mary, Bu Sinta, Ayah Bujang, Ridho Saryatun, Mang Ian, Bu Iing, Bu Bangka Anin, Fitri, Bu Sindi, Bu Julia, Bu Sinta. Original.
0: Oke lah pun, kan homen-homen sama-sama. Yo, makasih kok Ayau di seputaran Sihe, no? Kok Ayau udah nonton hal begawe. Tadi toh lah hadi yo, apa namanya pantun balesan kayak mengamat tadi toh. Ya lah kata kok Ayau tadi yo. Menek nyari jande nak mau umpan no tulah dia ya syarat. Ya lah sabar di kelang lanjut lagi tapi ku puter dulu lagu Ika di Bedinca Bedae sore ne sampai jam 5 kelak sampai iya pai.

0: Yo, seperti sahabat budaya, lanjut lagi kita di Bedinca Bedai sore ini. Kayak kuyu Regina nganti Ika, wahai sampai ya tadi. Halo Bedinca Bedai.
1: Halo Bedinca Bedai, wahai sampai ya tadi.
0: Wahai lemas umun ini dia bengkak ngin nih. Nyengapa lemas-lemas nih bengkak ngin? Apa kabar?
1: Ngejalan.
0: Panas sok.
1: Kerang.
0: Nonton karnaval tak dia?
1: Nonton aja dah.
0: Nonton. Di mana posisi nonton tadi?
1: Taman Sari.
0: Taman Sari. Bentuk baru nak pergi yuk.
1: Orang berangkat.
0: Soalnya sekarang kan rute kan berubah. Dulu tau dah oh, sampai pasar. Oh.
1: Atau dulu di apa namanya?
0: Di terminal.
1: Abu terminal.
0: Ini sa Abu Bara.
1: Berangkat jalan anak
0: dan kejadian. Sekarang dibalik rute.
1: Balik rute.
0: Dulu tuh tekenengku kalau misalkan Abu Bar di terminal, wah langsung jalan-jalan, langsung belanja di pasar. Oh.
1: Benar.
0: Sekarang berubah rute. Panas-panas meretet, oh tetap semangat nonton.
1: Semangat, berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka, belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Itulah je ya.
1: Riu kumbang, riu lebah madu, cari kembang di bini. Kalau berjuang takut maju, timah di limbang, diangkut kumpeni.
0: Oh, tadi denger dah manggian kita lah gabung. Alhamdulillah, sihat-sihat.
1: Alhamdulillah lah kalau sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik kita mati bergalang tanah. Daripada kita dijajah, lebih baik kita berjuang mati-matian.
0: Nah, tuh dia luar biasa.
1: Ada.
0: Oh, lapa na. Bangga ngin lagu apa? Bangga ngin?
1: Kalau Aden tak numpang dengar loh. Jadi minta lagu, kalau minta lagu kayak habis.
0: Oh, deh apalah numpang dengar lagu apapun.
1: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Siapa? Oh, ada yang tahu lah.
1: Salam-salam kayak orang yang tunggu merindukan bulan.
0: Wah, siapa?
1: Tikok di seberang.
0: Oh.
1: Tahu dah burung punggu?
0: Dek tahu.
1: Burung punggu kalau bulan besar dia rindu kadang-kadang sampai termati-mati. Wah. Dia cerita dia ingin balik ke kesayangan tapi tidak kesampaian.
0: Oh, memang ada emang kok.
1: Ada burung punggu toh, memang ada legenda burung punggu.
0: Bener-bener rupanya.
1: Kalau dia bulan besar, bulan 12 hari bulan tuh dia rindu pagi-pagi lah jatuh di bawah ngok betang.
0: Oke lah, po.
1: Saking rindu
0: lah kalau kita denger.
1: Untuk Julia di RY, untuk yang punggu merindukan bulan. Untuk Putra Sambas.
0: Katanya nak pulang gak tadi?
1: Untuk apa namanya itu, Cikwaya, untuk Mama Rati, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, dekat rumah Ibu RT. Untuk Pak Tubros, Riatun, untuk Ibu Rida, untuk Pak Abdullah, semoga istrinya lekas sembuh, untuk Ibu Maria RY, untuk semua-semua dari A sampai Z, pokoknya digulung habis.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mengamat, hendak kejadi, hati-hati, ada buaya. Kalau mengamat, mau cari jandi.
0: Halo? Nyari umpan, kata kawa ayah, Odi.
1: Kalau mengamat,
0: jangan lupa bawa umpan.
1: Jangan senang ade bawa pasiro.
0: Ah, itulah dia. Jangan lupa bawa umpan kata anak tadi koyau ke Jepo. Aduh,
1: anjir. Terima kasih ya.
0: Ya sama-sama.
1: Yang di siaran semoga merezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Yuk, makasih, bakangin. Ya. Kununggu assalamualaikum, lemadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyangapa ketinggal assalamualaikum. Yo, makasih kakek Sakamura, les bangkangin di Sri Pemandang Sungai lihat nonton tadi karnaval lo. Luar biasa. Pokok ramai-ramai nonton. Halo Bedinca Bedai.
1: Halo Bedinca Bedai. Wah. Wow. baik sampai hati sayangku cintaku.
0: Wow, sampai hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hade mamaku cintaku memerhati di pagar rawan. Apa kabar ma? Nonton karnaval gak tadi?
1: Akbar, luar biasa, baru pulang dari Sungai Liat.
0: Wah luar biasa, jadi mama nonton di Sungai Liat kisah.
1: Nonton dari anak cucu kan.
0: Cemane oleh uleh panas meretet.
1: Tidak berbeda, tapi kita bersyukur. Yang penting kita benar-benar bersyukur, baiklah.
0: Benar-benar lah.
1: Kalau kita tidak bersyukur tuh, Allah tidak akan bertambah nikmat kita. Jadi, hari panas kita terima panasnya, kemudian kita berkeringat, kan gua keringat.
0: Benar-benar.
1: Bersyukur, baiklah. Tadi dibantai hujan, kita keluar lagi.
0: Benar lah. Tadi ketemu udah kayak Bang Kak Ngin, nonton.
1: Nggak ketemu, aku ketemu kayak Bang Iing.
0: Oh, ketemu kayak Bang Iing. Bang Iing jual es, dak?
1: Apa ya?
0: Jual es gak bagi Inga?
1: Orang ke toko dia, alhamdulillah.
0: Kireku di karnaval jual es Bang Inga.
1: Kalau dijual es tuh bisa bantu, biar laris manis.
0: Laris manis pedagang es di karnaval.
1: Kakek Temungi, dia bawa anu janda piran kalau.
0: Bukan, nyaka kayak burung apa yang disebutnya tadi ya?
1: Anu, burung bungkuk merindukan bulan.
0: Itulah nyaya.
1: Mungkin lah, jauh dong Allah. Kita tahu lah yang diinginkan, tapi tidak sebenarnya jauh. Kita tuh yang kalau anu tuh berusaha. Kalau berusaha tuh akan ada hasilnya, tapi kayak dia tidak berusaha kayak.
0: Benar lah, menyerah lu sebelum berperang dia.
1: Lagu dulu saya.
0: Oke mama, mau lagu apa?
1: Lagu semua untuk kamu.
0: Semua untuk kamu dari?
1: Semua untuk kamu.
0: Semua untukmu.
1: Lagunya nih buat kakek tadi. Oh pokok gak dapat apa yang diimpikannya. Kita doakan pokok. Buat Julia juga, buat Bang Miin juga semoga sehat selalu, laris manis pokoknya. Dan buat yuk Sri di Meranti ya, di Sri Meranti Sri kita juga yuk mandi. Kakek ya sudah ya. Tadi ini buat jumroh beserta yang omainya Ibu Seriatun, Ibu Farida beserta Pak Sulaimannya, buat Bu Mary, yuk Aminah di Labu, juga buat aku Ayung, aku Ayau beserta Imeldanya, Mamudjan di Pinang Sebatang, Pak Dairi. Pokok saya mohon maaf dari akan saya ikut habis. Salam sehat, salam kompak selalu.
0: Okay.
1: Semoga kita selalu di bawah lindungan Allah SWT. Dan anak sikit mahasiswa juga semoga selalu di bawah lindungan Allah SWT. Dan juga yang buat yang lagi siap-siap di RI 24, semoga sehat selalu. Biar selalu ceria dengan suara anak-anak mama yang di RI 24.
0: Siap, mama tu cintaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mamaku cintaku. Nena harus bersyukur Supradi. Nek panas begadu panas, hujan begadu hujan. Nodak maho, banyak-banyak bersyukur. Ya walaupun tadi mama nonton baru lo pulang dari Sungai Liat. Gak luar biasa mama. Ketemu kayak Bang Iing, tapi ketemu kayak kakek Sakam Muroto. Ya lanjut, di belakang ada siapa? Halo Bedinca Bedae.
1: Bedinca Bedae, sampai Yati.
0: Sampai Yati, kayak siapa di mana nih?
1: Di orang gua, nek, anak.
0: Oh, yuk Sinta, apa kabar yuk Sintaku?
1: Alhamdulillah, kurang sehat.
0: Sampai ngapa kurang sehat, mudah-mudahan cepat sembuh, kok.
1: Oh.
0: Oh, ada karnaval tadi beruas yuk Sinta. Apa? Di Simpang Katis. Nonton enggak tadi ya?
1: Di Simpang Katis.
0: Nonton enggak yuk Sinta? Semoga cepat sehat, oh. Lapun yuk Sinta, lagu apa yuk?
1: Lagu apa?
0: Apa? Putus-putus, tadi itu ngapain ta suara Yu Sinta tadi putus-putus. Ya lapan untuk Yu Sinta, semoga cepat sihat, Yu Sinta, paca beraktivitas seperti biasa aja. Yo, lanjut, di belakang Yu Sinta di siapa nih? Halo, Berinca Bedae.
2: Anakku lah nenek
0: tidak putus. Oh, ngapanya terputus? Lagu
2: apa? Anak tidak semua laki-laki.
0: Oh, tidak semua laki-laki. Yo.
2: Salam ke Maharati tadi, ah. Indah kerja alat putri, akhir berarti aku, untuk minang media mengamang Abdul, di hari, di sini dari Rindu, Pak Ayong, Pak Ayau, Pak Enda, Aduh, Jai Bria, Kedentang Panas, Ya Ambera, Profesor Asun, Aduh, Nomorai Ngetanam, Jangan Sebatang, Ketanda,
0: ya Amang ini siapa dia? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yusin tadi beruas. Ya Allah penasa pradi, kita lagi di penghujung waktu. Makasih untuk Kak yang lah gabung di Bedin Cabdai sore nek kuo. Semoga terhibur. Jangan lupa ikutin terus Bedin Cabdai setiap hari ya. Jam 3 sampai jam 5 sepradi. Yo, kutu tetap perjumpaan kita. Muter lagu requestan nih Kak di Bedin Cabdai sore nek. Wahai. Sampai ya tai.

0: Wagul, upala peteng ngarai.
1: Ao bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyahe.

Selamat sore Sobradi Sahabat Budaya, volume sampah capai 1,7 ton usai pawai HUT RI Bangka. Jalur pawai HUT ke-81 RI di Kabupaten Bangka penuh sampah bekas jajan. Setiap hari DLH ngangkut sekitar 1,7 ton sampah ke TPA usai pelaksanaan pawai ke Karnaval 19-20 Agustus 2026. Kepala DLH Bangka Boyan Rangumong, pihak E nyiagakan 60 tenaga kebersihan untuk nyapu sepanjang jalur kegiatan. Alhamdulillah disiapkan 60 tenaga pembersih untuk pawai Karnaval 19-20 Agustus. Tim akan membersihkan sampai usai pelaksanaan Karnaval kelak. Nah, tinggi volume sampah tak lepas dari ramai penonton dan pedagang. Penonton Dewi memaklumi hal itu karena banyak yang jajan dan sampah pasti diletakkan macam tubai di tempat mereka duduk. Apalagi Karnaval nih penonton lebih banyak, pedagang pun banyak. Untuk mempermudah petugas, Boy ngimbau masyarakat bungkus sampah makanan dan minuman ke dalam plastik sebelum dibuang. Sekian kabar Bubble jam 5 sore, keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa tak kemana, Es?
1: Penan palak ku nih, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
2: Dapat oh, kini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini ngganti Kak kali ini di Ginata. Oh, sampai jam 17 lewat 55 menit kelas sebelum kita gabung ke Pro 1 untuk segera kita ikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an kayak berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Nah, kali ini Sobradi kita Ginata ke Suramadu, jembatan terpanjang kebanggaan Indonesia. Wow. Nih Supradi, jika Tiongkok mempunyai Danyang Kushan Grand Bridge sebagai jembatan terpanjang di dunia, dan di Inggris ada Tower Bridge sebagai jembatan termegah di dunia, maka Indonesia punya Suramadu. Saat diresmikan, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura ini merupakan jembatan terpanjang yang pernah dimiliki Indonesia. Jembatan Suramadu ini dibangun sejak tahun 2003 dan mulai difungsikan pada 2009 Spradi. Menurut catatan, panjang jembatan Suramadu mencapai 5.438 meter yang secara struktur terdiri dari tiga bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, ke jembatan utama. Jembatan Suramadu memiliki lebar sekitar 30 meter dan menyediakan 4 lajur dua arah selebar 3,5 meter dengan dua lajur darurat selebar 2,75 meter. Menarik ke, meski dioperasikan layak ke jalan tol, jembatan Suramadu juga diperuntukkan bagi pengendara roda 2. Lajur roda 2 berada di sisi bagian kiri pada masing-masing ruas jalan. Mendilihat dari kejauhan, jembatan Suramadu disanggah oleh beton berbentuk menara kembar yang akan terlihat menyala ketika malam hari. Menara itu mempunyai tinggi sekitar 140 meter yang dilengkapi dengan konstruksi cable stayed untuk menopang menara. Sedangkan lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Mengingat lalu lintas perairan Selat Madura yang selalu ramai dilintasi perahu dan kapal laut, bentuk jembatan Suramadu dibuat tinggi di bagian tengah. Pemberian ruang setinggi 35 meter nih dari atas permukaan laut dimaksudkan agar jembatan tidak ganggu lalu lintas perairan yang ada di bawah. Selain bertujuan untuk meningkatkan laju mobilisasi warga sehingga tercipta peningkatan kayak pemerataan pendapatan masyarakat, jembatan Suramadu diharapkan juga mampu jadi simbol kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian ekstra dari masyarakat Indonesia untuk terus jaga dengan tidak merusak. Nah, Sobradi, itu dia tadi, kita lagi nata ke jembatan Suramadu, jembatan terpanjang kebanggaan Indonesia. Wow, indah benar Sobradi, apalagi kalau dilihat saat malam hari, lampu-lampu menyala Sobradi. Ya Allah Bona, lah jam 17 lah 33 menit suat nih, jadi ku kantika dulu dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu religi islami sampai kelak kita gabung ke Pro 1 untuk kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Ledan sekitar.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Sobradi sahabat budaya, selanjutnya jam 17:53 suami, saat kita gabung ke Pro 1 RRI Singilet untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran juga berkumpul dengan beduk serta asar maghrib untuk wilayah Singilet dan sekitar.

0: Nod, tak kenyang perut nih, jebret.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam Superadik Sahabat Budaya. BMKG Pangkal Pinang, Bubble masuk level siaga kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang mengimbau masyarakat Bangka Belitung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan. Saat ini wilayah Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Bangka Selatan dan Bangka Tengah, telah masuk dalam status siaga kekeringan. Perkirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi ngomong, fenomena kemarau yang dipicu El Nino kali ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasa ya. Perkiraan, kondisi ini kemungkinan

akan berlanjut hingga awal tahun depan, karena tuh mulai saat ini kita harus siaga, terutama dalam menjaga pasokan sumber air. Menanggapi cadangan air masyarakat yang mulai menyusut di beberapa titik, BMKG ngimbau warga agar menggunakan air secara bijak dan menyiapkan sumber alternatif men ketersediaan air bersih di rumah mulai menipis. Meski kondisi kekeringan di beberapa tempat dinilai belum masuk taraf parah, langkah penanganan berjalan. Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BPBD Provinsi dan Kota Pangkal Pinang lah nyiagakan mobil tank untuk menyalurkan bantuan air bersih ke pemukiman warga. Di sektor pertanian, BMKG mewanti-wanti para petani agar menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi iklim kemarau panjang. Petani diimbau untuk sementara waktu tidak memaksakan nanam padi untuk menghindari resiko gagal panen akibat kekurangan air. Sekian kabar Bubble jam 7 malam, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Aduh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mena, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang, ne?
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok nak gilu ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
5: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata dak mai. Ngape mai, kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
5: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
5: Nyaman ka mai yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
5: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ada ge makin terberacai di lea.
5: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana, Rom?
5: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya akhir duit lagi.
5: Menia pok dek usah no mai.
1: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne Rom mah.
5: Bener nian mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, pok mayar ku.
5: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan ide suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
5: Apa ini mai? Ya pan mandi. Mai, dengkik ngebut mai. Mai ku takut, kita nyelok kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
5: Astagfirullahaladzim, mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
5: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, oh mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
5: Ape? Ape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
5: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai, ganteng mai. Ya Allah mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
5: Mai macam ke Aliando, mai tu mai. Tengong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
5: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengong rebok keriting dak Rom.
5: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
5: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Yalah, kita duduk di sini denglah Rom.
5: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palakku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
5: Oh, ayam. Jadi menciken steak ini arti ya kalau aku mendengar. Chicken ini ketepo ayam Mayo, steak ini berarti ketiak Mayo. Hau dah Mai, jadi ketiak ayam Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
5: Oh, nak iya Mayo, pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh Mai.
1: Malu, kudeng.
5: Ku masan sampe ke pok bela, ho.
1: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
5: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar
5: oh,
1: ku ada penasaran.
5: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
5: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
5: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
5: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
5: Dek, ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
5: Ya Allah Mai, kayak rabies kau Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gua kayak kane Rom.
5: Alhamdulillah, kau tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
5: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
5: Yo, Patman, jangan kek lama, ya.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin Upin dan Ipin itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka ya. Nah, karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat itu. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah, ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah

Mentok-mentok ada kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi masih mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung. Dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas para saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi ya, tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah ya pembaharan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita. Terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis, ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga. Ya, kena dia dari Bugis, kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya akhirnya ikannya malah tidak beli, ya digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya ya, dari mulai bahasa daerah ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterampilan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Basu adalah judul mini legenda kita kali ini. Eits, penasaran kan dengan maksud dari Antu Brasu? Tenang, tenang. Kita akan jelaskan secara perlahan atau pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan saja.
0: Slow, slow.
1: Karena aku slow.
2: Wow.
0: Ya, kisah yang telah tertutur dari mulut ke mulut dan berkembang di masyarakat Belitung ini bermula dari sebuah keleka yang sekarang bernama Simpang 3, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. For your information, keleka adalah kampung kecil zaman dulu. Alkisah, di sebuah keleka terdapat sepasang suami istri yang tengah dinaungi kebahagiaan. Cara, sang istri sedang hamil anak pertama dari seorang pemburu handal. Lazimnya wanita yang sedang hamil, permintaan yang aneh-aneh pun bermunculan, atau biasanya disebut ngidam.
2: Wow.
3: Bang, ada lagi pengen makan sesuatu nih.
4: Mau makan apa, Dek? Mangga muda, buah kelubi, asinan buah apa? Sebut saja, nanti abang akan penuhi.
5: Wow.
3: Bukan bang, adik lagi pengen makan yang agak aneh-aneh gitu loh bang.
4: Aneh? Aneh gimana? Memangnya adik mau makan bakso tanpa pentol? Atau makan acar genteng? Iya.
3: Abang, ini serius. Makan bakso tapi gak pakai pentol, itu bukan bakso.
5: Huh?
3: Apalagi acar genteng, bang.
2: No.
3: Sekalian aja makan beling, biar jadi kayak kuda lumping.
4: Loh, tadi katanya mau makan yang aneh-aneh.
3: Iya, tapi gak gitu juga kali. Ada lagi pengen makan daging pelanduk bunting laki.
0: What? Pelanduk bunting laki? Yang bener aja. Maksudnya gimana nih? Pelanduk yang bunting itu pelanduk laki? Atau pelanduk yang bunting jenis kelamin anaknya laki-laki atau gimana nih? Kalau pelanduk yang bunting itu laki, apa iya laki bisa bunting? Gak mungkin kan? Duh, kalau pelanduknya bunting jenis kelamin anaknya laki, berarti harus USG dulu dong. Aduh, ada-ada aja. Tapi daripada bingung, yuk kita dengerin lagi ceritanya di mana sang suami tanpa berpikir panjang mengiyakan permintaan sang istri.
4: Itu maunya? Tenang saja, Dek. Abang akan penuhi permintaanmu, sayang. Kan abang ini pemburu handal. Yaudah, abang siap-siap dulu ya. Abang gak mau kalau anak abang nantinya ngences. Ya.
0: Singkat cerita, setelah mempersiapkan segala perlengkapan bersama temannya dan seekor anjing, ia pun berangkat ke hutan. Tapi sebelum berangkat, ia bersumpah.
4: Kalau belum dapat pelanduk bunting lagi, aku tak akan pulang.
0: Berhari-hari sang suami bersama temannya menjelajahi hutan untuk memenuhi keinginan istrinya. Karena sudah lebih dari 2 pekan di dalam hutan, temannya pun minta izin pulang kampung.
6: Sepradi, aku pamit izin pulang dulu ya. Mungkin anak dan istriku sudah lama menunggu kedatanganku.
0: FYI, Sepradi adalah sebutan masyarakat Bangka Belitung yang lagi hits saat ini, yang artinya saudara.
4: Iyalah Sepradi, saya mengerti. Tapi tolong sampaikan juga pada istriku, kalau sampai saat ini saya belum bisa pulang karena belum berhasil mendapatkan pelanduk bunting laki seperti yang diinginkannya. Sampai saat ini kita belum menemukan pelanduk bunting laki. Setiap berhasil menangkap pelanduk, yang bunting sekalipun selalu saja pelanduk betina.
0: Ya iyalah, mana ada pelanduk laki yang bisa bunting. Kalau gitu sih, sampai kapanpun sang pemburu tidak akan pulang. Setiba di kampung, teman suaminya pun menyampaikan pesan tersebut kepada istrinya. Mendengar cerita itu, betapa sedih hati istri si pemburu. Karena ternyata suaminya telah salah menerima ucapannya. Sebab yang dimaksud sang istri adalah pelanduk betina bunting yang anak dalam perutnya adalah laki-laki.
5: Oh, no. 3 bulan kemudian, dengan bantuan pengguling, sang istri pun melahirkan bayi laki-laki. Sementara itu, tak satu pun penduduk yang berada di Keleka yang tahu menahu kabar dari sang pemburu di dalam hutan. FYI, pengguling adalah bidan kampung yang senantiasa membantu persalinan di Keleka tersebut. Puluhan tahun berlalu, tentunya sang anak makin tumbuh besar dong. Ganteng, gagah lagi. Wow. Selain itu, rasa kepo yang maksimal alias kemalnya terhadap ibunya pun semakin menjadi-jadi, perihal ayahnya yang tidak pernah tampak batang hidungnya.
7: Uma, sebenarnya bapak kemana sih? Kok gak pernah tampak? Dari lahir hingga sekarang, kok aku gak pernah lihat bapak ya?
8: Baiklah nak, kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya, dengan berat hati, Uma akan menceritakan yang sebenarnya. Jadi, sejak kamu masih dalam kandungan, bapakmu pergi ke hutan untuk mencarikan pelanduk bunting laki untuk memenuhi keinginanku, dan ya sampai sekarang belum pulang karena belum menemukan apa yang dia cari.
7: Ya ampun, jadi bapak sampai sekarang belum pulang sejak aku masih dalam kandungan?
8: Iya nak, yang Uma maksud bukan pelanduk laki yang sedang bunting, tapi pelanduk betina yang bunting anak berjenis kelamin laki.
7: Jadi bapak salah informasi atau salah persepsi gitu Uma? Dan di mana saya bisa mencari bapak Uma?
8: Coba kamu tanyakan pada teman bapakmu yang terakhir kali berasuh.
5: Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu arti dari berasuh. For your information, berasuh merupakan salah satu berburu binatang hutan, terutama pelanduk, dengan bantuan anjing pemburu. Oleh karena itu, asu atau anjing memainkan peran yang cukup besar. Maka perburuan ini disebut berasu. Sedang kata antu berarti hanta. Hingga kata antu berasu secara harfiah berarti hantu yang sedang berburu. Oleh teman bapaknya, ia diberitahu bahwa bapaknya sering terlihat di pinggir hutan dekat arungan. FYI, arungan adalah aliran anak sungai yang melintas di sekitar pemukiman yang sering digunakan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan air. Mendapatkan informasi tersebut, sang anak pun menuju arungan menuju kemunculan bapaknya.
7: Sudah beberapa hari nungguin di sini, tapi kok bapak gak muncul-muncul ya? Kalau gitu aku besok akan menunggu dengan cara sembunyi-sembunyi.

0: Pak, bapak. Bapak gimana sih? Kok lari? Capek-capek nungguin berhari-hari di sini demi ketemu bapak. Giliran ketemu malah kabur. Capek deh.
1: Dengan jengkel, ia pun duduk di bekas tempat duduknya tadi. Saking menahan jengkel, ia menebang sebatang rotan segah. Sambil berjongkok, potongan rotan tadi dibuatnya simpai dengan menggunakan lipatan lutut dan pahanya sebagai ukuran. Setelah selesai, simpainya itu pun dilepaskan dari kakinya dan karena hari sudah gelap, ia bergegas meninggalkan simpainya begitu saja. FYI, simpai adalah anyaman rotan berbentuk lingkaran yang biasa digunakan untuk pengikat. Keesokan paginya, si anak kembali ke pinggir hutan itu. Di kejauhan, ia melihat bapaknya sedang asyik bermain-main dengan simpainya kemarin. Tanpa sadar, bapak pun memasukkan simpai ke lipatan lutut dan pahanya hingga masuklah simpai tersebut dengan pas dan tak bisa berdiri.
0: Bapak!
2: Hei, siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu, anak muda?
0: Aku ini anakmu, Bapak. Akulah anak yang ada dalam perut ibu ketika Bapak pergi berburu mencari pelanduk bunting laki.
2: Hah?
0: Ya Tuhan, kau anakku. Sekarang kamu sudah besar, nak. Betapa lama waktu yang sudah Bapak lewatkan untuk mencari pelanduk bunting laki ini. Bapak begitu rindu pada kalian. Tapi Bapak tidak bisa pulang karena sudah terlanjur bersumpah bahwa tidak akan balik sebelum membawa pelanduk bunting laki.
3: Sudahlah Bapak, lebih baik kita pulang. Lagian saya sekarang juga sudah tumbuh besar, sehat dan baik.
2: Tidak nak, sekarang lebih baik kamu saja yang pulang. Sampaikan pada umakmu, Bapak tak akan pulang sebelum pelanduk bunting laki ada di tangan Bapak.
4: Wow.
2: Sampaikan pesan Bapak, jika pergi berasuk bulan purnama 9, jangan kau ambil pelanduk yang lekat di sebelah kiri, tengah, dan kanan dari lapunmu. Pelanduk itu bagianku. Lalu jika bulan raya 17, jangan kau ambil lapun yang lekat di lapunmu. Itu juga bagianku. Dan kalau bulan sudah ke-27 dan seterusnya, kami sudah ke laut mencari ikan.
3: Tapi Bapak, kenapa Bapak masih menginginkan pelanduk itu?
2: Maafkan Bapak, anakku. Bapak sudah terikat sumpah di hadapan umakmu. Dan itulah, Bapak tak akan pulang sebelum membawa pelanduk bunting laki keinginan umakmu.
3: Pak, bagaimanapun juga, kau tetap bapakku. Jika bapak tak mau kembali ke rumah, apa boleh buat? Saya akan mematuhi peraturan pesan bapak dan akan kujaga umak baik-baik. Saya mohon pamit, Pak.
1: Setelah mengucapkan salam perpisahan, sang anak pun melepaskan simpai yang menjerat kaki bapaknya dan sang bapak segera menghilang ke hutan belantara, melanjutkan perburuannya. Setiba di rumah, anak menceritakan pertemuannya dengan sang bapak. Umak pun memahami bahwa suaminya tidak akan kembali ke masyarakat dan ia segera berdoa semoga kesalahannya diampuni Yang Kuasa. Sejak saat itu, kedua anak beranak ini selalu memperhatikan tanda-tanda purna dan sang anak selalu melakukan pesan bapaknya demi pengabdian kepada sang bapak. Begitulah kisah mini legenda Antu Berasuk kali ini. By the way, pesan dari cerita ini adalah berhati-hatilah menerima atau menyampaikan pesan dari siapapun karena kalau salah bisa berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti menyebarkan berita hoax saat ini. Bisa kena undang-undang IT loh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Tenan palak kone, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus na ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, Nggak muka RRI.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
5: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

yang mendengarkan lagu-lagu di malam Jumat ini, etnis menang maimbau kebersamaan kita sampai jam berapa ini udah sampai jam 10 nanti yo. Dan untuk semuanya kita dengarkan dari miliknya Ria Amalia, Pulanglah Udah.

Sahabat budaya, malam hariko kami akan sampaikan beberapa informasi hangat ini ya, berkenaan dengan salah satu hal Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang menjaga marwah adat di tengah arus modernisasi. Jadi sahabat budaya, di sini Rara akan sampaikan kedudukan strategis wanita Minang ataupun Bundo Kanduang sebagai penjaga harta pusaka tinggi, benteng moral keluarga dan penentu keputusan dalam sistem matrilineal. Jadi sahabat budaya, untuk diketahui peran Bundo Kanduang di era modern, selengkapnya akan kami hadirkan untuk malam hariko. Selain itu juga, seperti apakah peran Bundo Kanduang beradaptasi saat ini, terutama bagi perempuan Minang di perantauan yang tetap memegang teguh prinsip adat. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jadi ini yang akan kami hadirkan malam hari ini. Sahabat budaya, suku Minangkabau adalah salah satu suku bangsa mendiami wilayah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan kekayaan budaya, tradisi, serta sistem sosial unik dan menarik. Mengenal lebih jauh tentang suku Minangkabau dari sejarah hingga nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi, suku Minangkabau memiliki sejarah yang kaya yang bermula dari masa lalu yang jauh sebelum masa kolonial. Kata Minangkabau sendiri berasal dari dua kata, yaitu Minang yang berarti kecil atau muda dan Kabau berarti kerbau. Menurut legenda, nama ini berasal dari cerita seorang pengembara Minangkabau yang menemukan tanah yang subur berlimpah di lembah yang dihuni oleh banyak kerbau. Salah satu hal yang membuat suku Minangkabau menarik adalah sistem sosial matrilinealnya. Dalam masyarakat Minangkabau, garis keturunan dihitung melalui ibu, bukan dari ayah, dan ini berarti anak-anak mewarisi nama keluarga dan harta dari ibunya, dan hubungan keluarga sangat dipengaruhi oleh garis keturunan ibunya. Sahabat budaya, rumah gadang yang merupakan rumah tradisional suku Minangkabau juga menjadi simbol budaya mereka. Rumah gadang memiliki ciri khas atap yang melengkung ke atas di kedua sisi, menyerupai tanduk kerbau, dan rumah gadang bukan hanya tempat tinggal, tapi pun pusat kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Minangkabau. Kuliner Minangkabau juga sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia, tapi juga

0: di berbagai belahan dunia, seperti masakan Padang, seperti rendang, sate Padang, dan gulai yang merupakan hidangan yang telah mendunia. Kelezatan masakannya seringkali disajikan dalam hidangan nasi Padang yang terdiri dari aneka lauk pauk dengan nasi putih yang lezat. Suku Minangkabau juga terkenal karena memiliki nilai-nilai budaya yang kaya, gotong royong, musyawarah mufakat, dan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabula yang berarti adat berasaskan syariah, syariah berasaskan Al-Quran. Prinsip ini menekankan pentingnya menggabungkan adat dengan ajaran agama.
1: Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
1: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Masih kami temani malam hari ini 30 menit ke depan sahabat budaya dalam etnis Minang Maimbao, yang dimana kita mengenali suku Minangkabau yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia, seperti dari masakannya. Kemudian juga suku Minangkabau terkenal karena memiliki nilai budaya yang kaya. Seni dan budaya juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari suku Minangkabau. Mereka terkenal dengan seni tradisi tradisional seperti tari piring, tari payung, musik tradisional seperti telempong dan saluang. Kain tenun Minangkabau seperti kain songket dan kain sarung juga dihargai karena keindahan dan kerumitannya.

Sahabat budaya, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kali ini dalam etnis Minang Maimbau. Kita akan lanjutkan dalam segmen Tangtut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Lagu Minang Gamat Asli Padang yang kami hadirkan mengakhiri kebersamaan kita kali ini.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: panasa.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

sa sempur. Jadi tabok nami tak ingat nantai orang nuna buat juga. Barang ko dilih doang ko dah betul. Apa nuk barang nami tak ingat nantai bade aku. Bumi bergetar, lawan mendidih, kelam terang, kelam hilang batik kuku kuah.

Malam hari ini, Sepradi, ada sebuah informasi menjadi pusat perhatian untuk kita karena di musim kemarau ini meningkat sebuah kejadian seperti polusi udara karena debu mudah berterbangan.

satwa atau juga dikarenakan kebakaran mencipta tua sehingga asap itu mudah menyebar. Nah, polusi udara yang menyelimuti di wilayah kita itu bisa membawa ancaman bagi kesehatan masyarakat. Sejumlah penyakit mulai dari pneumonia hingga penyakit jantung iskemik berisiko meningkatkan seiring memburuk ke kualitas udara. Hal ini dikatakan Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia Budi Haryanto yang menyebutkan bahwa sana seperti merujuk data BPS Kesehatan, sejumlah penyakit yang berkaitan dengan polusi udara menunjukkan tren peningkatan selama periode 2023. Penyakitnya meliputi penyakit jantung iskemik, infeksi saluran pernapasan akut atau dikenal dengan ISPA, serta penyakit paru obstruktif kronis. Nah, sahabat budaya, tren peningkatan ini terjadi berkelanjutan. Maka dari itu, setiap peningkatan konsentrasi polutan dapat meningkatkan permasalahan-permasalahan, meningkatnya kasus penyakit berkaitan dengan polusi udara yang berdampak pada beban pembiayaan kesehatan juga. Jadi sahabat budaya, jangan lupa kalau keluar rumah, kalau tidak terlalu penting di dalam ruangan, ataupun kalau mesti harus keluar rumah, pakai kacamata, pakai perlindungan mata, perlindungan hidung, perlindungan mulut alias menggunakan masker, pakai kalau naik kendaraan roda 2 gunakan perlindungan kepala, pokoknya lengkaplah sepradio di tengah kondisi cuaca hangat meretet model macam nih.

Ya, dalam segmen Tangtut malam hari ini kami cukupkan hingga di sini karena kebersamaan kita sudah di penghujung waktu. Kami ingatkan kembali untuk sahabat budaya periksa kembali kondisi tempat tinggal Ika, di sekeliling Ika, pokoknya seperti dalam kondisi apapun dipastikan lagi jangan lalai, dan kalaupun memang sebaiknya diberlangsungkan lagi untuk pengamanan secara gotong royong oleh masyarakat setempat alias siskambling, nah seperti itu lebih baik lagi. Dan untuk Sepradi baru nak memulai aktivitas, mungkin para pekerja mencari cuan, sip-sipan begitu ya, sahabat budaya tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan untuk segala aktivitas. Untuk itu sahabat budaya, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula

0: Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seberadik saudara sobat budaya. Kembali perempat RRI Sungalian hadir untuk Anda di kesempatan kali ini, sobat budaya, di tanggal 21 bulan Agustus 2026. Dan di studio Anda bersama saya, Wanda Sona Alham, juga operator ada Bung Hermanto. Dan baik sobat budaya, ya tentu kami hadir dengan rangkaian acara lah dipersiapkan untuk menemani Anda sepanjang hari ini hingga nanti tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita sobat budaya sesaat lagi akan hadir untuk Anda Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, di mana kesempatan kali ini sobat budaya akan menghadirkan topik tentang pentingnya bertanya tentang ilmu agama. Tentu seperti biasa bersama Ustadz Hoyeruman. Sobat budaya, hanya itu, Ngupi Pagi juga akan hadir sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai tuntas kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik sobat budaya, selamat mendengarkan dan salam budaya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami, dengan kita Ustaz Khairul MPH dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Acara yang insya Allah dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Kita mohon kepada Allah agar kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi pahala untuk kita. Tentunya itu semua bisa tercapai, salah satunya yaitu bislahin niyah, dengan membaguskan niat. Karena suatu kebaikan jika niatnya salah maka tidak jadi kebaikan. Tapi sesuatu yang sifatnya mubah, bukan ibadah, suatu kebiasaan seperti makan, tidur, tapi diniati dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, maka bisa berpahala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Pasiman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmat oleh Allah. Melanjutkan, hari ini kita ngaji, kita baca kitab Sahih Bukhari. Tentu tabarukan ambil berkah daripada kitab yang sangat luar biasa, daripada kitab yang sangat dahsyat, besar barokahnya, hadis-hadis pilihan daripada hadis Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sufyan, daripada Salim, beliau berkata, saya mendengar Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah itu dari mendengar itu daripada Rasulullah. Nabi bersabda, yukbadul ilmu wa yadharul jahlu wal fitan wa yaksurul harju kila ya Rasulullah wa man haruj faqala hakadha biyadihi fakhar faharrafaha ka'annahu yuridul qatla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu akan dicabut oleh Allah. Akan dicabut, akan dihilangkan ilmu, akan diangkat sehingga tampaklah kebodohan. Sehingga tampaklah kebodohan, wal fitan, fitnah. Wa yaksurul haruju, dan banyak kekacauan. Dan banyak fitnah, dan juga wayak surul haruju, banyak kekacauan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa harut itu ya Rasul, kekacauan itu? Lalu Nabi memberi isyarat dengan tangannya, memiringkan, seakan-akan yang dimaksud Nabi itu adalah banyaknya pembunuhan, peperangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi di akhir zaman itu ilmu itu bakalan diangkat oleh Allah. Ilmu agama mulai diangkat, gimana diantaranya dengan banyak meninggalnya, wafatnya orang-orang alim. Dan malasnya orang, ketidaktertarikannya orang untuk menekuni ilmu agama. Makanya di akhir zaman ini kegairahan orang untuk duduk bermajelis ilmu menuntut agama ini mulai berkurang di akhir zaman. Ini tanda ilmu dicabut oleh Allah, diangkat. Sehingga apa? Banyak kebodohan-kebodohan yang merajalela, banyak fitnah-fitnah kerusakan di mana-mana, banyak pembunuhan di mana-mana. Nah, itu salah satu tanda kiamat sudah dekat. Abu Asma, hadis berikutnya, haddatsana Hisham an Fatimah an Asma. Dari Fatimah, dari Asma, qalat berkata Asma, ataitu Aisyah wa hiya tusalli fa qultu ma sya'nun nas fa asharat ila as-sama fa idan nas qiyamun fa qalat subhanallah qultu ayatun fa asharat bi ra'siha ay na'am. Daripada Asma berkata beliau, aku suatu hari menemui Aisyah. Aku menemui Sayyidah Aisyah saat dia solat. Lalu setelah itu, setelah solat, aku bertanya kepadanya, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Kemudian Sayyidah Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata maksudnya orang-orang itu sedang melaksanakan solat gerhana. Gerhana matahari. Wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Nggak usah kita. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Lalu Siti Aisyah menunjuk ke atas, artinya orang-orang itu sedang melaksanakan sholat gerhana. Ternyata orang-orang itu sedang melaksanakan sholat gerhana. Maka Aisyah berkata, Subhanallah Maha Suci Allah. Subhanallah Maha Suci Allah. Kemudian Asma berkata lagi, aku berkata lagi, kata Asma, coba beri tanda, lalu dia tolong berikan tanda, wahai Aisyah, cobalah beri tanda. Lalu Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya mengangguk, maksudnya oh iyalah. Maka Asma itu ikut sholat, namun timbul perasaan. Membingungkan hingga aku siram kepalaku dengan air. Kemudian beliau menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam khutbahnya menyampaikan yang pertama memuji Allah dan mensucikannya. Lalu bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini. Hingga surga dan neraka. Lalu dibahyukan kepadaku, kata Nabi, bahwa kalian akan terkena fitnah di dalam kubur. Kalian itu akan mendapatkan fitnah kubur seperti atau berupa fitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan oleh Asma. Di antara fitnah itu, di antaranya adalah fitnatu Masihud Dajjal. Kemudian juga akan ditanyakan lagi di dalam kubur. Salah satu pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang laki-laki ini? Yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Salah satu pertanyaan di dalam kubur adalah yang ditanyakan adalah tentang Rasulullah. Lalu ditanya kepada mayit nih, bagaimana kalian itu, pendapat kalian tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Nah, di situ orang itu ada terbagi menjadi dua. Di situ ada orang itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah orang beriman atau orang yang yakin. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman dan orang tidak yang ragu-ragu. Orang yang beriman dan orang yang yakin menjawab pertanyaan itu di dalam kubur. Kami, beliau itu sudah datang kepada kami. Laki-laki itu Muhammad Rasulullah itu datang kepada kami membawa penjelasan-penjelasan, membawa petunjuk-petunjuk sehingga kami menyambutnya, kami mengikutinya. Dan sampai ditanya sampai 3 kali jawabannya sama. Kemudian ditanya sampai 3 kali, setelah ditanya 3 kali lolos pertanyaan, maka tidurlah kalian dengan tenang. Kalian sudah lolos, bisa menjawab, sekarang kalian ini tidurlah dengan tenang. Kami mengetahui bahwa kalian ini adalah orang-orang yang yakin. Kemudian sampai gilirannya orang munafik, orang yang ragu, apalagi orang kafir. Dia ditanya, bagaimana tentang pendapat kalian, bagaimana sikap kalian kepada Muhammad? Mereka tidak tahu menjawab. Mereka tidak kenal dengan Muhammad. Mereka tidak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, suatu hari kata Abi Jamrah, dari Abi Jamrah, qala kuntu tarjimu baina Ibnu Abbas wa baina an-nas. Suatu hari saya menjadi penerjemah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dan orang-orang. Lalu dia bertanya, faqala inna wadda Abdul Qais atau ilam Nabi, bahwa utusan Abdul Qais itu datang soan kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, manil waktu au manil qaum, ini utusan dari mana atau ini kaum dari mana, kata Rasulullah. Kemudian mereka menjawab, kami dari Robi'ah, kaum suku Robi'ah. Lalu Nabi menyambut, oh selamat datang kepada kaum, kepada utusan. Selamat datang, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kami perjalanan jauh, ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kami ini dari tempat yang jauh. Sementara antara kampung kami dan engkau, ada kampung kaum kafir, suku Mubar. Dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau, ya Rasul, di waktu-waktu yang lain, di bulan-bulan yang lain, kecuali di bulan suci ini. Bulan suci. Maka ajarkanlah kepada kami suatu perintah yang jelas, yang mana perintah itu kami bisa amalkan dan kami ajarkan kepada kaum orang di kampung kami. Dan dengan demikian kami semua bisa masuk ke dalam surga. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang minuman, bertanya tentang suatu minuman gitu. Kemudian atas pertanyaan itu Nabi memerintahkan empat perkara dan melarang empat perkara. Yang pertama, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Beriman kepada Allah, bil imani billahi azza wa jalla, wahda, iman kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian Rasul berkata, kalian tahu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud beriman kepada Allah yang Maha Esa itu? Mereka menjawab, kami tidak tahu ya Rasul, tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Yaitu, kalian bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, itu perintah pertama. Yang kedua, wa iqamus sholat, dirikan sholat. Wa ita'uz zakat, bayar zakat. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Wa tu'tul khumus minal maghnam, dan memberikan seperlima daripada harta rampasan perang. Dan Nabi melarang mereka empat perkara. Apa? Zuba wal khontam wal musaffat. Qala syu'bah rubama qalan nakir. Ya, Nabi melarang mereka meminum minuman zuba, khontam dan sejenisnya, yaitu minum-minuman yang dilarang. Kata Nabi, itulah perintah kami, perintah saya beriman kepada Allah yang Maha Esa, beriman bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dirikan sholat, bayar zakat, kemudian puasa Ramadan, berikan seperlima daripada harta rampasan perang. Dan kami larang kalian minum-minuman yang tersebut. Maka ihfazuhu akhbiruhu mawara'akum, sampai jaga itu semua dan sampaikan kepada orang-orang di kampung kalian. Artinya kita ini perlu, dari sini bisa kita ambil hikmah bahwasanya kita itu perlu sekali kadang-kadang ini bertanya hukum kepada ulama, para ustadz yang betul-betul tahu hukum di dalam seputar hukum agama. Bertanya untuk pegangan kita, hidup kita, suan kepada ulama. Kemudian hadis terakhir, ilmu. Hadis berikutnya, ke 86. An Uqbah bin Haris, dari Uqbah bin Haris, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz, fa'atadhu imra'atun, fa'qala inni ku'arqat, ku'arqatu Uqbah, wallati tazawwaja.
1: Faqala laha Uqbah, ma'aklamu annaki ardaqtaini wala akhbartini. Faraqaba ila Rasulillah bil Madinah fasa'alahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa waqad qila, fa faraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghayrah.
0: Suatu hari Uqbah bin Haris ini menikahi seorang perempuan, anak putri daripada Abi Ihab bin Aziz. Ketika sudah selesai, setelah beberapa hari, tiba-tiba datang perempuan. Perempuan itu berkata, "Kalian, saya ingin memberikan informasi. Apa? Saya itu pernah menyusui Uqbah." Dan perempuan itu, Uqbah dan perempuan yang dinikahi ini, pernah saya susui semua. Artinya saudara satu susuan gitu. Saudara mahram bil rodok, jadi mahram dengan rodok. Artinya yang dinikahi ini adalah saudara susuannya gitu, mahramnya rupanya, gak tahu. Lalu Uqbah berkata, "Ya saya gak tahu bahwa ibu ini pernah menyusui istri saya dan saya bersamaan. Dan ibu ini juga tidak memberitahu kepada saya sebelumnya." Lalu dia langsung suan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, menyampaikan kejadiannya, "Ya Rasulullah, saya itu menikah dengan saudara sesusuan ya Rasulullah. Itu bagaimana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ya mau gimana lagi, sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi dan akhirnya sudah terjadi. Yang lalu sudah, tapi sekarang harus cepat. Otomatis sudah batal pernikahannya ini." Maka lalu dipisah, diceraikan oleh Uqbah, kemudian menikah dengan perempuan yang lain. Artinya kita bisa melakukan kesalahan yang kita tidak tahu, kita tidak berdosa, dan kita wajib harus menerima ketika ada orang menyampaikan kesalahan yang kita buat, yang kita lakukan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dan ini yang bisa saya sampaikan kurang lebih.

Ya baik Sobat Muda, informasi kali ini kami sampaikan di mana Pemkab Bangka mendapatkan DAU atau dana alokasi khusus Sobat Budaya. Di mana pemerintah Kabupaten Bangka ini mendapatkan DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih 19 miliar rupiah. Dan tambahan dana tersebut diproyeksi untuk mendukung pembayaran gaji pegawai ASN dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi menyebutkan bahwa penggunaan tambahan DAO nanti akan dibahas bersama DPRD melalui pembahasan APBD perubahan 2026. Arahana ini untuk pembayaran gaji pegawai P3K per waktu dan pastinya akan dilakukan evaluasi serta monitoring oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Dan dalam hal ini sedang dalam proses pembahasan, belum sampai ke banggar. Dan Sobat Budaya, di internal Pemkab Bangka sendiri, menurut Haryadi, tim anggaran dari pemerintah daerah TAPD juga telah mendapatkan arahan dari Bupati Bangka terkait rencana pemanfaatan tambahan dana. Dan saat ini TAPD masih mengolah data untuk menghitung kebutuhan anggaran yang dapat dialokasikan bagi gaji ASN dan P3K per waktu. Tim Banggar DPRD Bangka, Mendra Kurniawan, mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dan dalam hal ini Mendra menyambut baik, DPRD selalu mendukung untuk kenaikan gaji, tinggal mengurus mekanisme yang ada. Dan Sobat Budaya, dirinya juga berharap setelah penambahan yang direncanakan 300 ribu untuk gaji P3K per waktu tahun 2027 ini bisa dinaik lagi kembali normal seperti semula, kisaran 2 juta rupiah lebih. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Oke, baik sobat saudara sobat budaya di mana pun di kesempatan pagi ini, Kagi Keku Wandasono Alham, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat PK Barika, mudah-mudahan sehat atau semuanya. Oke, we pagi ya. Oh, siapa nih? Oh, halo, ngopi pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, mak. Maaf, oke.
1: Bentar, mira siang, jam gak nyari, Ra.
0: Oke, oke.
1: Pagi kami jam 7, itu baru pagi.
0: Aduh, sehat, Pak.
1: Alhamdulillah,
0: Allah
1: akbar, luar biasa.
0: Syukur
1: lah, Rikina. Selamat malam.
0: Nah, Allah jam 4 adik mandi.
1: Aku kalau lu mandi ya, berarti tidak ada lu siang berarti.
0: Oh, benar lah.
1: Lah berarti itu pas yang sebelumnya.
0: Jadi hari ini kemana rencana nih?
1: Kemarin sebutnya lihat dengan pawai.
0: Oh, sungguh lihat kemarin. Oh, nonton pawai. Dek singgah ke RRI tapi.
1: Apa nih?
0: Dek de singgah ke RRI tapi.
1: Langsung ke rumah cucu saat rumah meranak dek, kemarin.
0: Lapon.
1: Aku cerita begini, ada cerita apa lah?
0: Pagi ini aku nengok ada di Kalimantan hutan terbakar. Di sini banyaklah lew sebentar lah terbakar hutan.
1: Itu kadang-kadang merebet saya.
0: Kena panas nih.
1: Mama kemarin nak samping rumah tuh, untung ada pagar Cina deh.
0: Tulah.
1: Tidak besar.
0: Jangan
1: abang. Orang yang terbakar kayak langsung dikit angin tuh. Langsung dia jadi api besar.
0: Itulah si ko Audi tu jangan galak makar sampah cem ya
1: di tempat. Galak makar tapi jadi jangan ditinggal. Kalau angin nak kuat nyebur memang jadi kebakaran besar.
0: Lu kali pun.
1: Jadi mama bakar sama sama kering dan mama bakar lah. Tapi mau jadi.
0: Bener lah.
1: Air tetap di samping, air blender tetap disiapkan jaga dulu kan.
0: Udah itu jangan galak jatuh cinta kalau terbakar.
1: Kalau terbakar api cinta berat. Masya Allah. Ini pagi yang ngomong cinta, Masya Allah. Ketengah ini pula nih, lanjut aktivitas soal mama nih. Jam Abi Johor kami acara pengajian.
0: Oh, acara pengajian. Oke lah, lapunah.
1: Judul lagu ano semua untukmu.
0: Semua untukmu, oke, ditunggu.
1: Nah, salam buat semua lah karena aktivitas belum pada selesai, agak ada kerjaan yang lain. Nenek waktu juga kemarin ada kawan makan, minta bikin sambal, masak. Sambal kan tak bikin dekat rumah.
0: Bikin sambal, wadah.
1: Sambal pecel lele itu karena ikan tu ikan yang kot mila, jadi minta kerjaan dekat sambal. Oke lah, sebab-sebabnya buat jalan siap-siap kita masih kata-kata-kata buangnya hati-hati buat semua kesadaran itu empat dengan saya berada salam sehat kalau kotak selalu semoga kita selalu diberi Allah keberkahan umur kepada rezeki yang di pagi Jumat yang barokah ini.
0: Amin.
1: Sebab-sebabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati lah bergabung pagi ini dan sobat budaya. Nah ini penting juga nih informasi cuaca untuk kita di kesempatan pagi ini. Oke, hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Sobat budaya, kita mulai dari Kabupaten Bangka, cerah merona hari ini. Tuh logo matahari warna kuning, ada sinar-sinar. suhu 21 sampai 33 derajat Celcius, panas meretet. kelembaban udara 43 sampai 83%. Ada Belitung ke sama be? Belitung sama cerah juga, merona juga. Suhu 21 sampai 33 derajat Celcius, panas meretet juga. Kelembaban udara 38 sampai 86. Nah selanjutnya di Bangka Selatan, ada apa ya di Bangka Selatan ya? Mendi Bangka Selatan hame uge rupe ya 20 cerah merona uge. Suhu 22 sampai 33 derajat Celsius kelembaban udara 33 sampai 86%. Kita ke Bangka Tengah cerah merona uge. Suhu 21 sampai 34 derajat Celsius kelembaban udara 34 sampai 85%. Kita ke Bangka Barat. Nah, di Bangka Barat itu cerah merona cuak. Cerah merona dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celsius. Kelembaban udara 46 sampai 78%. Lanjut kita ke Belitung Timur. Nah, di Belitung Timur sama juga cerah merona suhu 23 sampai 31 derajat Celsius. Kelembaban udara 52 sampai 85%. Oke, dan terakhir Kota Pangkal Pinang. Wah, esek Pangkal Pinang cerah samalah. Jadi sebabnya cerah merona seperti suhu 22 sampai 33 derajat Celsius. Kelembaban udara 56 sampai 78%. Oke lah, cerah merona kita dengar lagu yang sikok nih dari Aura Bilqis. Ya, semua untukmu.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kembali kami sampaikan di kabar berita, di mana 150 warga Beltim menerima bantuan sosial permakan.